0: أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

Ankara'da.

0: ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Beliau merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Juhanis MA.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasar abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi anzala al-'ayda biyafatal anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu bi hijrihi lil malik al-allah. Ayuha al-'alimuna wal 'alimati rahimakumullah. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahu al-'azim. Bapak Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan, mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan, kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu perahu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung.
3: Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan, apakah ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari? Nelayan itu kembali menjawab singkat, tidak pernah, Pak. Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing? Misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah, Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali, kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada profesor, kata nelayan, apakah Bapak pernah belajar berenang? Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, tidak pernah. Lalu dengan sopan mengatakan, sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang, keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu. Namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian, yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapaktilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan, menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi, baik dalam keadaan luang maupun sempit, adalah menghubungkan kehidupan, bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh, sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan sholat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran, manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa. Hujan turun tanpa dipaksa. Karena dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni.

tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Bapak Wakil Presiden, dan spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin uhriyat linnas, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi bertanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu yang dibagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin,

0: yang memiliki kemampuan untuk menahan beban itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh, lalu terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita mengalami turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan, proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
1: Saudara pendengar sebangsa dan setanah air,
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli ahwalana fitna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ij'al baldatana hadhihi baldatan aminatan mutma'innah wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya

0: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi. Rizkinya sempit maupun di saat rizkinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas, Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda, mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
1: Oh iya,
2: saya kemarin
1: dari Anon, Pak. Oh iya, mari.
2: Dari Raji, Pak.
1: Iya, mari.

Dari program 3 Jakarta, kita sedia mengikuti bersama siaran langsung sholat Idul Adha dari Masjid Istiqlal Jakarta. Anda terus dengar kami di program 1, dan dari sini terus kami ucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha ya, 1447 Hijriah 2026 Masehi bagi umat muslim yang merayakan ya. Mohon maaf lahir batin juga untuk semua, dan untuk semua rekan-rekan kami ya yang beragama muslim ya. Nah, kami juga mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha hari ini. Dan terima kasih untuk tetap dengar kami di program 1 Radio Republik Indonesia. Manokwari, kanal informasi inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Mansur Sarjana Hukum, selaku Ketua PHPI Kabupaten Manokwari, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga berbahagia semua dan semoga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.

Salih Peru, Ketua Basnas Provinsi Papua Barat. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga dengan Hari Idul Adha ini, kita menjadi hamba yang taat, tapi juga hamba atau orang-orang yang kemudian peduli terhadap sesama, senang berbagi, kemudian menjadi orang yang rendah hati dengan menyembelih ego kita, menyembelih rasa sombong kita, dan kemudian juga menyembelih rasa ketidakpedulian kita terhadap sesama. Saya kira itu, sekali lagi mudah-mudahan Hari Raya Idul Adha ini membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum, saya pimpinan Basnas Provinsi Papua Barat atas nama Sigi Darmawanto mengucapkan selamat Hari Raya Kurban. Semoga segala upaya Bapak Ibu semua para mudohi yang telah menyumbangkan hartanya untuk berkorban diridhoi oleh Allah dan mendapat manfaat yang sebesar-besarnya. Amin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyadi Jaya, Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Papua Barat dan juga sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Papua Barat, mengucapkan selamat memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 Miladiah. Semoga di dalam hari raya kita berkurban ini, kita bisa melihat bagaimana keluarga kita yang ingin merasakan rasa kebersamaan dan merasakan pemberian dari saudara-saudara kita yang lain dalam bentuk daging kurban, dan tentu dalam rangka meningkatkan nilai-nilai sosial dan juga meningkatkan gizi masyarakat itu sendiri. Demikian, salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat Hari Raya Idul Adha. Idul Adha mengajarkan bahwa pengorbanan terbesar dalam hidup bukan hanya tentang harta, tetapi juga tentang kemampuan mengalahkan ego dan kepentingan pribadi. Di hari yang penuh berkah ini, mari belajar menjadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih peduli, dan lebih tulus dalam berbagi kepada sesama. Melalui semangat kurban, umat diajak untuk membuka hati dan menumbuhkan rasa empati di tengah kehidupan yang penuh tantangan. Keikhlasan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam menjadi teladan bahwa cinta kepada Tuhan harus diwujudkan melalui ketaatan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap orang lain. Dari situlah Idul Adha menjadi momentum mempererat persatuan dan memperkuat nilai kemanusiaan. Semoga Idul Adha tahun ini membawa kedamaian, keberkahan, dan kebahagiaan bagi kita semua. Mari jadikan hari raya ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, mengurangi sifat egois, dan memperbanyak rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Pendengar Anda masih tetap bersama kami dan tentunya juga masih dalam Nuansa Idul Adha ya, secara khusus bagi saudara-saudara kita kaum muslimin wal muslimat. Oke, di Nuansa siang ini Anda bertemu dengan keluarga, orang-orang yang terkasih, untuk menikmati hari ini kebahagiaan Anda dengan keluarga, merayakan Idul Adha. Sambil Anda juga tetap dengar kami di Pro 1 dengan informasi hiburan di ruang dengan Anda Jabat Rat ya, dari Merdeka 68 Manokwari, untuk Anda dalam suasana dan nuansa kebahagiaan Anda dengan keluarga, menikmati hari ini, berbagi bersama dengan keluarga, tapi juga untuk keluarga tetangga yang ada di sekitar Anda dengan kelebihan-kelebihan berkah yang Anda punya hari ini ya. Dan semoga hari ini ada kebahagiaan tersendiri yang selalu kita rasakan ketika berkumpul untuk merayakan suasana Idul Adha. Dari Merdeka 68, terima kasih untuk tetap dengar kami. Saya masih menemani Anda dan kebersamaan dengan Anda nanti sampai di pukul 11 waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI, Hari Raya Idul Adha menjadi momentum penuh makna bagi umat Islam di seluruh dunia. Di hari yang suci ini, umat diajak untuk meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam dalam menjalankan perintah Allah SWT. Idul Adha bukan hanya tentang penyembelihan hewan kurban, tetapi juga tentang ketulusan hati, pengorbanan, serta kepedulian terhadap sesama manusia. Melalui ibadah kurban, kita belajar bahwa setiap rezeki yang dimiliki juga terdapat hak orang lain di dalamnya. Semangat berbagi mengajarkan kita untuk lebih peduli kepada masyarakat yang membutuhkan, mempererat tali persaudaraan, dan menghadirkan kebahagiaan bersama. Dari pengorbanan lahir keikhlasan, dan dari keikhlasan tumbuh rasa syukur yang membawa kedamaian dalam kehidupan. Di tengah kehidupan yang penuh tantangan, Idul Adha juga mengingatkan pentingnya mengendalikan ego dan hawa nafsu. Manusia seringkali ingin diutamakan dan lebih mementingkan kepentingan pribadi. Namun, melalui makna kurban, kita diajak untuk menjadi pribadi yang lebih rendah hati, tulus membantu sesama, dan mampu menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar. Semoga semangat Idul Adha membawa keberkahan, memperkuat iman, serta menumbuhkan rasa kasih sayang dan kebersamaan di tengah masyarakat. Mari jadikan hari raya ini sebagai momentum memperbaiki diri dan meningkatkan kepedulian sosial demi kehidupan yang lebih damai dan harmonis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryanto Umuan, Ketua Majelis Didasmen PMF Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Papua Barat. Dengan ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, bertepatan dengan tahun 2026 Masehi. Semoga dengan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban, kita yang mempunyai kelebihan ikhlas membantu sesama kita atau sesama manusia yang membutuhkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Idul Adha mengajarkan bahwa ketulusan dan kepedulian adalah bagian penting dalam kehidupan. Di momen yang penuh berkah ini, mari bersama-sama menebarkan cinta kasih, saling membantu dan memperkuat persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Adha, semoga setiap amal ibadah dan pengorbanan kita menjadi jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

saya Erita Harjanti sebagai Ketua Panitia Kurban Yakesma Papua Barat 2026 mengucapkan selamat Idul Adha 1447 Hijriah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyadi Jaya, Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Papua Barat dan juga sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Papua Barat, mengucapkan selamat memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 Miladiah. Semoga di dalam hari raya kita berkurban ini, kita bisa melihat bagaimana keluarga kita yang ingin merasakan rasa kebersamaan dan merasakan pemberian dari saudara-saudara kita yang lain dalam bentuk daging kurban, dan tentu dalam rangka meningkatkan nilai-nilai sosial dan juga meningkatkan gizi masyarakat itu sendiri. Demikian, salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar dimanapun Anda, kaum muslimin wal muslimat, ya, demikian rangkaian lagu-lagu islami sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Terima kasih juga untuk masih tetap dengar kami di Pro 1 dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda, karena kebersamaan kami dengan Anda nanti sampai di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Tentunya di kebersamaan setiap program siaran kami, informasi hiburan juga tetap hadir di ruang dengar Anda, dan juga menemani di saat Anda masih tetap menikmati hari ini dengan segala tugas dan tanggung jawab Anda, dan juga menikmati momen-momen libur Anda dengan keluarga, orang-orang terkasih, ataupun yang sementara bergerak di bidang usaha dan lain sebagainya, harus tetap menjalani aktivitas Anda di hari ini.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio. Sandiwara berguna.
4: Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan mencetak sejarah

48 negara siap berlaga. Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi turnamen paling besar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang ini diikuti oleh 48 negara dari berbagai benua dan akan berlangsung di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen akbar ini akan dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan ratusan juta pasang mata dipastikan akan tertuju pada pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. 48 negara peserta Piala Dunia 2026. Negara-negara yang dipastikan maupun diproyeksikan tampil di Piala Dunia 2026 berasal dari berbagai kawasan dunia, di antaranya zona Asia. Ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, dan Qatar. Zona Amerika Serikat, ada Brasil, Argentina, Uruguay, Kolombia, dan Ekuador. Dari zona Eropa, ada Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Portugal, Belanda, Italia, dan Kroasia. Zona Afrika, ada Maroko, Senegal, Nigeria, Mesir, dan Kamerun. Zona CONCACAF, ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Costa Rica. Dengan format baru 48 peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan lebih banyak kejutan, pertandingan seru serta peluang bagi negara-negara baru untuk mencetak sejarah di panggung sepak bola dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat Hari Raya Idul Adha. Idul Adha mengajarkan bahwa pengorbanan terbesar dalam hidup bukan hanya tentang harta, tetapi juga tentang kemampuan mengalahkan ego dan kepentingan pribadi. Di hari yang penuh berkah ini, mari belajar menjadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih peduli, dan lebih tulus dalam berbagi kepada sesama. Melalui semangat kurban, umat diajak untuk membuka hati dan menumbuhkan rasa empati di tengah kehidupan yang penuh tantangan. Keikhlasan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam menjadi teladan bahwa cinta kepada Tuhan harus diwujudkan melalui ketaatan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap orang lain. Dari situlah Idul Adha menjadi momentum mempererat persatuan dan memperkuat nilai kemanusiaan. Semoga Idul Adha tahun ini membawa kedamaian, keberkahan, dan kebahagiaan bagi kita semua. Mari jadikan hari raya ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, mengurangi sifat egois, dan memperbanyak rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Mansur Sarjana Hukum, selaku Ketua PHPI Kabupaten Manokwari, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga berbahagia semua dan semoga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulia Dijaya, Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Papua Barat dan juga sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Papua Barat, mengucapkan selamat memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 Miladiah. Semoga di dalam hari raya kita berkurban ini, kita bisa melihat bagaimana keluarga kita yang ingin merasakan rasa kebersamaan dan merasakan pemberian dari saudara-saudara kita yang lain dalam bentuk daging kurban, dan tentu dalam rangka meningkatkan nilai-nilai sosial dan juga meningkatkan gizi masyarakat itu sendiri. Demikian, salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum, saya pimpinan Basnas Provinsi Papua Barat atas nama Sigi Darmawanto mengucapkan selamat Hari Raya Kurban. Semoga segala upaya Bapak Ibu semua para mudhohi yang telah menyumbangkan hartanya untuk berkorban diridhoi oleh Allah dan mendapat manfaat yang sebesar-besarnya. Amin.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sehat untuk kita sekalian. Nah, saya Abdul Safar Alam, selaku Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bukhari, mengucapkan selamat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga di dalam momentum ibadah kurban atau ibadah haji ini kita dapat mungkin laksanakan suri teladan dari pengorbanan Nabi Ibrahim bersama keluarganya, yaitu untuk ketakwaan kita, keikhlasan kita, dan saling persaudaraan kita dalam berkurban untuk meningkatkan kita pun keikhlasan, kesabaran kita sesama manusia. Dan insya Allah semoga di hari raya Idul Adha ini kita selalu mendapatkan perlindungan, petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Bambang Yudi Asono, Branch Manager Lasnas Jatim Papua Barat, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga dengan Hari Raya kali ini kita semua senantiasa dapat menjadi hamba yang semakin bertakwa, semakin punya kepedulian dengan sesama, mampu berkorban untuk kebaikan bersama, berkorban untuk dirinya, keluarganya, masyarakat dan bangsanya, untuk sebuah hal yang lebih baik ke depan, dan senantiasa bersungguh-sungguh dalam melanjutkan amal-amal kurban pada kali ini terhadap kebutuhan atau kebaikan dan kehidupan ke depannya, menjadi hamba yang semakin baik, semakin bertakwa, dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Selamat Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga kita menjadi hambanya yang semakin bertakwa kepada Allah Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi

Idul Adha mengajarkan bahwa ketulusan dan kepedulian adalah bagian penting dalam kehidupan. Di momen yang penuh berkah ini, mari bersama-sama menebarkan cinta kasih, saling membantu dan memperkuat persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga setiap amal ibadah dan pengorbanan kita menjadi jalan menuju kebahagiaan dunia dan

Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI, Hari Raya Idul Adha menjadi momentum penuh makna bagi umat Islam di seluruh dunia. Di hari yang suci ini, umat diajak untuk meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam dalam menjalankan perintah Allah SWT. Idul Adha bukan hanya tentang penyembelihan hewan kurban, tetapi juga tentang ketulusan hati, pengorbanan, serta kepedulian terhadap sesama manusia. Melalui ibadah kurban, kita belajar bahwa setiap rezeki yang dimiliki juga terdapat hak orang lain di dalamnya. Semangat berbagi mengajarkan kita untuk lebih peduli kepada masyarakat yang membutuhkan, mempererat tali persaudaraan, dan menghadirkan kebahagiaan bersama. Dari pengorbanan lahir keikhlasan, dan dari keikhlasan tumbuh rasa syukur yang membawa kedamaian dalam kehidupan. Di tengah kehidupan yang penuh tantangan, Idul Adha juga mengingatkan pentingnya mengendalikan ego dan hawa nafsu. Manusia seringkali ingin diutamakan dan lebih mementingkan kepentingan pribadi. Namun, melalui makna kurban, kita diajak untuk menjadi pribadi yang lebih rendah hati, tulus membantu sesama, dan mampu menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar. Semoga semangat Idul Adha membawa keberkahan, memperkuat iman, serta menumbuhkan rasa kasih sayang dan kebersamaan di tengah masyarakat. Mari jadikan hari raya ini sebagai momentum memperbaiki diri dan meningkatkan kepedulian sosial demi kehidupan yang lebih damai dan harmonis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryanto Umuan, Ketua Majelis Didasmen PMF Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Papua Barat. Dengan ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, bertepatan dengan tahun 2026 Masehi. Semoga dengan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban, kita yang mempunyai kelebihan ikhlas membantu sesama kita atau sesama manusia yang membutuhkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz Sikimur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Papua Barat, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga semangat berkurban menumbuh ketulusan dan keikhlasan dalam kita sebagaimana kita teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Maisara SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Conservation Manokwari mengucapkan selamat menunaikan ibadah Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga di Idul Adha ini membawa keberkahan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

Pendengar setia dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu Pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Saatnya kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Sang TTN bermain imbang lawan Nice pada putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis. Yannick Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Japva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara

0: Sang Titiene dengan Nice dini hari tadi, dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nurdiansyah berikut ini.
1: Sang Titiene dan OGC Nice bermain imbang 0 sama dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard, Sang Titiene dini hari tadi, dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Sang Titiene hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungan dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Sang Titiene yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice, Claude Puel, menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Sang Titiene. Stadion ini dimiliki oleh supporter Sang Titiene. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di sisi lain, bek Sang Titiene, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri. Kami harus melakukan segalanya. 0 sama, sayang sekali. Kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan, pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Sang Titiene akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice, pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia. Klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027. Dan selama musim ini, Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champion. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya.
1: Wow.
2: Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia.
1: Kayak gitu ya, oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay,
1: ya,
2: Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya. Karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil menundukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 assist, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Yannick Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satu pun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
3: Ya, tentu saja Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Yannick Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sheriff. Sheriff menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
5: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah menaklukkan pasangan tuan rumah Engket Wesley Koh John Suke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetak 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
6: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau keserang juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
5: Sementara itu, Sabar Karyawan Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak muda yang memiliki semangat bagus. Ia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
7: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari tahun kemarin, mudah-mudahan bisa menyabet gelar juga. Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup walaupun di All England di BAC kemarin mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya, dan mudah-mudahan performnya, grafiknya terus naik terus sampai akhir.
5: Perjuangan skuad Merah Putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Soebul Fikri, akan menantang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingli, Pang Jianli. Bobby Setiabudi melatih Daeva Oktavianti. Harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Go Jiaxuan, Wei Yaxin. Dari Jakarta, Kansuma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca, selaku direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Virjiantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi 5 besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baik lah turnamen ini dengan ada turnamen apa rating ini. Jadi apa untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan Pak, pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyak lah turnamen rating karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur Federated kayak gitu. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu, jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari permainan ini.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena 2 pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini 2 pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah 180 juta rupiah. Demikian, Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam, olahraga.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Selamat datang di Beda Tim Sepak Bola Pro 3 RRI.
2: Mendengar setiap dimanapun Anda berada, kita sudah bersama mengikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Saat ini sudah pukul 13.26 waktu Indonesia Timur. Kami akan kembali menemani suasana siang Anda dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia dengan berbagai penyanyi ke ruang dengar Anda.
3: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
4: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
3: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
4: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
3: Kamu gak peduli ya sama aku.
4: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
5: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?

0: buatan Mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Pendengar setia dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Saatnya kita ikuti dinamika 15 Korwil Nusantara 2 dari RRI Pro 1 Sorong.
1: Sorong, Fak-Fak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
2: Selamat sore pendengar, kami sampaikan dinamika Korwil Nusantara 2, Sari Berita. Pengguna fotokopi KTP elektronik maupun pemanfaatan KTP elektronik untuk kebutuhan pelayanan umum masih berada dalam posisi aman sepanjang digunakan sesuai ketentuan. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, masyarakat Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat mulai ramai memesan hewan kurban. Dari Jalan Kapten P. Tendean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak, inilah dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya bersama saya, Yuli Rohrohmana. Berita selengkapnya, Kepala Bidang Piak dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fak-Fak Berti Riawaru menegaskan, penggunaan fotokopi KTP elektronik maupun pemanfaatan KTP elektronik untuk kebutuhan pelayanan umum masih berada dalam posisi aman sepanjang digunakan sesuai ketentuan. Menurut Berti, penggunaan KTP L untuk kebutuhan seperti check-in hotel maupun pelayanan administrasi lainnya tidak perlu dikhawatirkan masyarakat. Ia menyebutkan, pemanfaatan identitas kependudukan tersebut telah diatur dan dilakukan secara bertanggung jawab oleh lembaga pengguna yang bekerja sama dengan Dukcapil. Ia menjelaskan Direktorat Jenderal Dukcapil saat ini telah menjalin kerjasama pemanfaatan data kependudukan daerah dengan sekitar 7.500 lembaga pengguna maupun badan hukum di seluruh Indonesia. Kerjasama tersebut dilakukan melalui sistem akses verifikasi data kependudukan yang terus dikembangkan secara digital.
3: Kalau untuk fotokopi KTP dan lain sebagainya tuh posisi aman, terus terkait dengan check-in di hotel dan lain sebagainya tuh juga aman. Tapi kan yang perlu disampaikan di sini adalah bahwa Dukcapil kan sementara bekerja sama untuk pemanfaatan data kependudukan kurang lebih 7.500 lembaga pengguna ataupun badan hukum melalui metode akses verifikasi data baik itu card reader, kemudian web server maupun web portal ataupun face recognition yang langsung di scan wajahnya kan datanya kan pasti keluar karena elemen data di KTP itu kan ada satu chip yang dia menyimpan tanda tangan, kemudian tanda tangan elektronik, terus kemudian chip iris mata itu.

elektronik hingga data biometrik seperti iris mata. Karena itu, ketika KTP ditempelkan pada card reader, data kependudukan secara otomatis dapat terbaca dan diverifikasi melalui sistem yang tersedia. Berti menambahkan pemanfaatan teknologi tersebut bertujuan meningkatkan keamanan dan akurasi pelayanan administrasi kependudukan di berbagai sektor pelayanan publik. Saudara, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, masyarakat Kabupaten Fakfak, Papua Barat mulai ramai memesan hewan kurban. Antusiasme umat Islam meningkat terlihat dari permintaan sapi kurban yang akan disembelih usai pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini. Aktivitas penjualan hewan kurban tampak ramai di sejumlah titik penjualan, salah satunya di kawasan sekitar Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak. Para pemasok mengaku pemesanan tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, baik dari jumlah pembeli maupun jumlah hewan yang dipesan setiap kelompok atau komunitas. Salah satu pemasok hewan kurban di Fakfak, Muhammad Nur Keliwida, mengatakan setiap tahun pihaknya rutin mendatangkan sapi kurban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Fakfak menjelang Idul Adha. Ia memastikan seluruh sapi yang didatangkan dalam kondisi sehat dan telah melewati pemeriksaan ketat dari pihak karantina dan dokter hewan. Menurutnya, seluruh hewan kurban dipastikan bebas dari penyakit mulut dan kuku maupun penyakit brucellosis sebelum dikirim ke Fakfak. Sementara untuk harga, sapi kurban dijual dengan variasi yang berbeda tergantung ukuran dan bobot hewan. Harga sapi standar dibanderol

0: Masjid Agung Fakfak optimistis seluruh rangkaian kegiatan mulai dari sholat Idul Adha hingga pembagian daging kurban kepada jemaah dapat berjalan lancar sesuai agenda yang telah ditetapkan bersama. Laporan Anwar Lamohan.
1: Dewan Pengurus Masjid Agung Fakfak optimis pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah akan berjalan lancar sesuai agenda yang telah ditetapkan. Persiapan pelaksanaan ibadah hingga penyembelihan hewan kurban terus dimatangkan oleh pengurus masjid. Wakil Ketua 1 Dewan Pengurus Masjid Agung Fakfak Muklis Namudat mengatakan, seluruh petugas sholat Idul Adha telah disiapkan. Hal tersebut disampaikannya kepada RRI pada Selasa 26 Mei 2026. Menurutnya, pengurus juga masih melakukan pembagian kupon hewan kurban kepada jemaah sampai hari H pelaksanaan. Pembagian kupon dilakukan agar proses penyaluran daging kurban berjalan tertib dan tepat sasaran. Ia memastikan seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan keagamaan terus dipersiapkan secara maksimal.
2: Kami dari pengurus Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Fakfak, alhamdulillah sudah menyiapkan petugas sholat Idul Adha. Sementara ini untuk hewan kurban, saat ini kami masih dalam proses pembagian kupon kepada jamaah. Kami atas nama Dewan Pengurus optimis semuanya berjalan sesuai agenda yang telah kami putuskan bersama. Semoga pelaksanaan ibadah mulai dari sholat hingga penyembelihan hewan-hewan serta pembagian daging kepada jamaah sesuai yang diharapkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selain menyiapkan petugas, pengurus masjid juga melakukan koordinasi terkait pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Pengaturan lokasi dan pembagian tugas panitia dilakukan untuk mendukung kelancaran kegiatan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah berlangsung aman, tertib, dan penuh kehidmatan. Pengurus Masjid Agung Fakfak berharap proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban dapat berjalan sesuai harapan masyarakat. Momentum Idul Adha juga diharapkan semakin mempererat kebersamaan dan kepedulian antar umat muslim di Kabupaten Fakfak, terkhusus jemaah Masjid Agung Baitul Makmur. Anwar melaporkan.
0: Dewan Pengurus Masjid Agung Fakfak mulai mematangkan persiapan penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Sejumlah hewan kurban yang akan disembelih di Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak telah tercatat oleh panitia. Sekretaris Dewan Pengurus Masjid Agung Fakfak Rian Saragi mengatakan, hingga saat ini tercatat sebanyak 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari sejumlah donatur dan kelompok masyarakat. Menurutnya, 1 ekor sapi merupakan bantuan Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat Fakfak. Selain itu, terdapat pula bantuan sapi kurban dari Menteri SDM dan Bupati Fakfak. Ia menjelaskan hewan kurban lainnya berasal dari kelompok Rumah Quran dan sejumlah donatur. Panitia juga telah menyiapkan mekanisme penyembelihan dan penyaluran daging kurban kepada masyarakat. Proses pemotongan hingga distribusi daging ditargetkan selesai dalam waktu 2 hari. Ia berharap seluruh proses dapat berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada jemaah yang menerima.
3: Izin menyampaikan, kami dari pengurus sekaligus panitia Idul Adha melaporkan sampai dengan saat ini Masjid Agung alhamdulillah mendapat 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Untuk detailnya, 1 ekor sapi dari Presiden Prabowo Subianto, 1 ekor sapi dari Menteri SDM Bapak Bahlil Hadiriyah, 1 ekor sapi dari Bupati Fakfak Bapak Samauntahan, dan juga 1 ekor dari Rumah Quran. Ada 2 kelompok dan masing-masing 1 itu ekor sapi dan juga 1 perorangan untuk 1 ekor kambing dengan jumlah 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Terkait dengan penyembelihannya, kami dari pengurus dan sekaligus panitia menargetkan insya Allah diselesaikan dalam jangka waktu 2 hari termasuk sampai dengan penyaluran kepada penerima.
0: Ia turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh donatur yang telah mempercayakan penyaluran hewan kurban melalui Masjid Agung Fakfak. Ia berharap momentum Idul Adha menjadi sarana mempererat kepedulian dan kebersamaan umat muslim di Kabupaten Fakfak. Panitia Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Fakfak telah menggelar pawai takbiran menyambut Idul Adha 1447 Hijriah pada Selasa malam 26 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari syiar Islam sekaligus tradisi tahunan masyarakat Muslim di Kabupaten Fakfak. Ketua PHBI Fakfak Mojak Rengen mengatakan, pawai takbiran dimulai dari pertigaan Bandara Lama Fakfak, kemudian melintasi jalan utama dalam kota sebelum berakhir di RTH Ma'ruf Amin. Rute tersebut telah disepakati bersama pihak terkait guna memastikan kegiatan berjalan lancar dan tertib. Selain pawai takbiran, PHBI Fakfak juga menetapkan pelaksanaan sholat Idul Adha dilakukan di masjid masing-masing di wilayah Kabupaten Fakfak. Sementara penyembelihan hewan kurban akan dilaksanakan sesuai kesiapan panitia kurban di setiap masjid dan lingkungan masyarakat. PHBI Fakfak menghimbau seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama rangkaian perayaan Idul Adha berlangsung. Momentum hari raya ini diharapkan dapat mempererat ukhuwah Islamiyah, kebersamaan dan semangat saling berbagi di tengah masyarakat Fakfak. Kelurahan Fakfak Selatan mulai menunjukkan antusiasme dengan mengecat tembok pembatas terminal Pasar Tumburuni menggunakan gambar bendera negara-negara peserta Piala Dunia. Laporan Januardi.
4: Saudara, menjelang perhelatan Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026, warga di Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak mulai menunjukkan antusiasnya dengan mengecat tembok pembatas terminal Pasar Tumburuni menggunakan gambar bendera negara-negara peserta Piala Dunia. Pengecatan dilakukan di sepanjang pagar terminal, mulai dari bagian bawah hingga ke tembok bagian atas. Berbagai warna mencolok dan bendera negara peserta menghiasi kawasan tersebut dan menarik perhatian masyarakat yang melintasi di sekitar terminal. Kepala Kelurahan Fakfak Selatan, Saskia Madu, menilai kegiatan tersebut sebagai bentuk kreativitas anak muda dalam menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Menurutnya, euforia Piala Dunia yang hadir setiap 4 tahun sekali mampu mendorong semangat berkarya di kalangan generasi muda. Ia menegaskan kegiatan pengecekan tetap harus memperhatikan ketertiban umum dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat maupun arus lalu lintas di sekitar terminal. Selain itu, kawasan yang dicat diharapkan tetap terlihat rapi dan artistik sehingga dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi warga.
5: Saya melihat bahwa itu sebagai kreativitas dari semangat olahraganya anak muda. Jadi pesta setiap 4 tahun sekali ini memang dia memberikan euforia yang sangat berlebihan. Untuk artinya bahwa kalau kreativitas, bagi saya itu mereka punya kreativitas ya, anak-anak muda. Saya mendukung mereka dengan kreativitas yang mereka miliki. Jadi kita pastikan bahwa bendera Piala Dunia yang digambarkan, monggo silakan, sepanjang itu tidak mengganggu ketertiban umum pada saat melukis atau menggambar bendera itu, tidak mengganggu arus lalu lintas, terus kemudian lingkungannya juga bisa dibuat lebih rapi, artistik, terus ya istilahnya bisa jadi spot-spot buat masyarakat lah, gitu. Kalau untuk yang saya lihat, ya, hanya saja saya minta sama mereka, kalau itu kan pagarnya perhubungan ya, jadi kalian harus minta izin sama dinas perhubungan. Saya sempat komunikasi dengan PLT dinas perhubungan, beliau mengatakan ya sepanjang bukan di dalam terminal, kalau di luar terminal malah itu bagus, intinya mereka bisa, wah, jadi asarannya yang kotor-kotor di samping itu tuh mereka bersihkan gitu loh, jadi tetap menjaga kebersihan, estetika dan ketertiban wilayah.
4: Menurutnya, kegiatan pengecatan bendera sebenarnya sudah mulai sejak Mei 2026 dan dilakukan secara bertahap menggunakan cat seadanya. Ia bahkan turut membantu para pemuda dengan dukungan seperlunya agar kegiatan tetap berjalan. Tradisi serupa, kata dia, juga pernah dilakukan saat penyelenggaraan Piala Dunia 4 tahun lalu.
5: Sudah dari hampir satu bulan lalu itu. Jadi mereka gambar duluan itu bendera yang mereka siapkan catnya dulu. Jadi mereka pakai cat seadanya dulu. Terus kemudian saya bantu mereka, tapi tidak banyak sih. Sebisanya yang saya bantu, mereka tambah lagi sampai dengan, kalau tidak salah itu sudah dari bulan Mei. Ini mereka sudah mulai. Sudah 4 tahun lalu juga sama. Dinding-dinding juga digambar seperti itu juga. Dengan bendera-bendera apa ini. Jadi masih ada. Hanya sekarang tidak bisa mereka. Jadi negaranya udah berpindah-berpindah gitu. Jadi awalnya mungkin bendera ini udah pindah ke negara, maksudnya pindah ke dinding yang lain gitu. Jadi menyesuaikan. Tapi yang pasti semua bendera yang ikut serta dalam Piala Dunia.
4: Selain pengecat tembok, keluarga dan pemuda setempat kini mulai merencanakan kegiatan nonton bareng pertandingan Piala Dunia di kawasan terminal. Namun rencana tersebut masih dibahas lebih lanjut, termasuk terkait perizinan, lokasi, hingga kebutuhan fasilitas seperti layar proyektor dan akses siaran pertandingan. Januar di melaporkan.
0: Penjualan berbagai bendera negara peserta Piala Dunia 2026 telah bermunculan di Kota Fakfak. Laporan Januardi.
4: Saudara, menjelang perhelatan Piala Dunia 2026 yang akan dimulai pada 11 Juni mendatang, pedagang musiman bendera negara peserta mulai bermunculan di Kota Fakfak, Papua Barat. Kehadiran para pedagang tersebut tampak di sejumlah titik keramaian, salah satunya di akses masuk Pasar Ikan Tanjung Wagom. Dari pantauan di lokasi, berbagai bendera negara peserta turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia itu terpajang di sepanjang area jualan. Bendera negara favorit seperti Argentina, Prancis, Jerman, Spanyol, Brasil, hingga wakil Asia seperti Jepang dan Korea Selatan terlihat mendominasi lapak pedagang. Antusiasme masyarakat mulai terlihat meski pembukaan turnamen masih beberapa pekan lagi. Sejumlah warga tampak hilir mudik mendatangi lapak penjual untuk melihat-lihat sekaligus membeli bendera sesuai tim nasional favorit mereka. Salah satu pedagang bendera asal Bandung, Jawa Barat bernama Asep mengatakan penjualan saat ini masih belum terlalu ramai karena masyarakat masih sebatas mencari informasi harga dan ukuran bendera yang tersedia. Ia menjelaskan bendera yang dijual memiliki berbagai ukuran, mulai dari ukuran besar hingga kecil untuk dipasang di kendaraan bermotor.
6: Kalau ini kan baru juga 3 hari sih, belum rame, baru cuma banyak yang nanyain doang. Ada harga-harganya, ada yang paling besar 425, ada yang 150, ada yang 130, ada yang 100 harganya. Cuman yang ada aja 7 negara ada aja, yang ramenya doang, kalau yang lain nggak ada. Ada yang 2 meter setengah, ada yang 1 meter setengah, 1 meter 20, ada yang 1 meter. Ada yang kecil buat di motor. Ya mudah-mudahan laris ya. Soalnya kan kalau tahun-tahun dulu emang ramai, sekarang belum. Ya saya baru mulai 3 hari. Kayaknya belum main, tanggal 11 nanti mainnya. Jadi belum ada ini. Biasa ramainya kalau udah mau dekat mau main 4 kali.
4: Asep berharap penjualan akan meningkat mendekati jadwal pertandingan Piala Dunia 2026. Ia menilai pengalaman pada turnamen sebelumnya menunjukkan pembeli biasanya mulai ramai beberapa hari menjelang laga perdana pertandingan. Januar di melaporkan.
7: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

Mendengar setiap program yang satu dimanapun Anda berada, kita sudah bersama mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 dari RRI Pro 1 Fak-Fak. Pukul 15.21 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan kembali menemani suasana sore Anda dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia dengan berbagai penyanyi ke ruang dengar Anda.

Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan mencetak sejarah di turnamen.

tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi turnamen paling besar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang ini diikuti oleh 48 negara dari berbagai benua dan akan berlangsung di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen akbar ini akan dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan ratusan juta pasang mata dipastikan akan tertuju pada pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. 48 negara peserta Piala Dunia 2026. Negara-negara yang dipastikan maupun diproyeksikan tampil di Piala Dunia 2026 berasal dari berbagai kawasan dunia, di antaranya zona Asia, ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, dan Qatar. Zona Amerika Serikat, ada Brasil, Argentina, Uruguay, Kolombia, dan Ekuador. Dari zona Eropa, ada Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Portugal, Belanda, Italia, dan Kroasia. Zona Afrika, ada Maroko, Senegal, Nigeria, Mesir, dan Kamerun. Zona CONCACAF, ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Costa Rica. Dengan format baru 48 peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan lebih banyak kejutan, pertandingan seru serta peluang bagi negara-negara baru untuk mencetak sejarah di panggung sepak bola.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten

kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda, Piala Dunianya Tokoh.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun 1930.

5 kali, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002, rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pelé, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pelé, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

menyajikan bukan hanya kemenangan, tetapi juga seni dalam bermain bola. Brasil, pemilik trofi emas terbanyak Piala Dunia dan rumah bagi banyak legenda sepak bola dunia. From Favela, Chester Stadium roars. We break the lights, we open doors. Danilo Lux, the wings are wide. Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh hanya di Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Ialah dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu mencetak

Teknik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Fran Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas

striker yang hanya menunggu bola di depan gawang. Ia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh, dunia tetap melihat kuat.

Dan yang menjadikan sepak bola bukan sekedar permainan, tetapi juga sebuah karya seni. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Lah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Mencetak gol di piala dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramatis di injury time. Menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik. Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022. Meski Prancis kalah, hat-trick Mbappe membuat dunia terpukau dan langsung tercatat sebagai salah satu performa terbaik sepanjang sejarah. Hat-trick bukan sekedar 3 gol, tetapi simbol dominasi, keberanian, dan momen tak terlupakan. Dan di Piala Dunia FIFA, setiap hat-trick adalah cerita yang akan terus hidup dalam ingatan dunia. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Tanpa keras oleh banyak cerita, mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

mendengar setiap program satu dimanapun Anda berada. Rangkaian lagu-lagu Pop Indonesia kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, ya kita masih merayakan hari kemenangan ya, yaitu Hari Raya Idul Adha atau Lebaran Haji atau Hari Raya Kurban ya di hari ini. Dan pendengar, kami akan kembali menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami dan juga ucapan-ucapan Idul Adha ke ruang dengar Anda. Selamat sore, selamat berapa jam untuk Anda di sore hari ini. Apakah Anda sudah berkurban? Ya, ataukah mungkin sudah dapat nih hewan kurban ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI, Hari Raya Idul Adha menjadi momentum penuh makna bagi umat Islam di seluruh dunia. Di hari yang suci ini, umat diajak untuk meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam dalam menjalankan perintah Allah SWT. Idul Adha bukan hanya tentang penyembelihan hewan kurban, tetapi juga tentang ketulusan hati, pengorbanan, serta kepedulian terhadap sesama manusia. Melalui ibadah kurban, kita belajar bahwa setiap rezeki yang dimiliki juga terdapat hak orang lain di dalamnya. Semangat berbagi mengajarkan kita untuk lebih peduli kepada masyarakat yang membutuhkan, mempererat tali persaudaraan, dan menghadirkan kebahagiaan bersama. Dari pengorbanan lahir keikhlasan, dan dari keikhlasan tumbuh rasa syukur yang membawa kedamaian dalam kehidupan. Di tengah kehidupan yang penuh tantangan, Idul Adha juga mengingatkan pentingnya mengendalikan ego dan hawa nafsu. Manusia seringkali ingin diutamakan dan lebih mementingkan kepentingan pribadi. Namun, melalui makna kurban, kita diajak untuk menjadi pribadi yang lebih rendah hati, tulus membantu sesama, dan mampu menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar. Semoga semangat Idul Adha membawa keberkahan, memperkuat iman, serta menumbuhkan rasa kasih sayang dan kebersamaan di tengah masyarakat. Mari jadikan hari raya ini sebagai momentum memperbaiki diri dan meningkatkan kepedulian sosial demi kehidupan yang lebih damai dan harmonis.

saya Erita Harjanti sebagai Ketua Panitia Kurban Yakesma Papua Barat 2026 mengucapkan selamat Idul Adha 1447 Hijriah.

Selamat Hari Raya Idul Adha. Idul Adha mengajarkan bahwa pengorbanan terbesar dalam hidup bukan hanya tentang harta, tetapi juga tentang kemampuan mengalahkan ego dan kepentingan pribadi. Di hari yang penuh berkah ini, mari belajar menjadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih peduli, dan lebih tulus dalam berbagi kepada sesama. Melalui semangat kurban, umat diajak untuk membuka hati dan menumbuhkan rasa empati di tengah kehidupan yang penuh tantangan. Keikhlasan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam menjadi teladan bahwa cinta kepada Tuhan harus diwujudkan melalui ketaatan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap orang lain. Dari situlah Idul Adha menjadi momentum mempererat persatuan dan memperkuat nilai kemanusiaan. Semoga Idul Adha tahun ini membawa kedamaian, keberkahan, dan kebahagiaan bagi kita semua. Mari jadikan hari raya ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, mengurangi sifat egois, dan memperbanyak rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sehat untuk kita sekalian. Nah, saya Abdul Safar Olong, selaku Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bukhari, mengucapkan selamat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga di dalam momentum ibadah kurban atau ibadah haji ini kita dapat mungkin laksanakan suri teladan dari pengorbanan Nabi Ibrahim bersama keluarganya, yaitu untuk ketakwaan kita, keikhlasan kita, dan saling persaudaraan kita dalam berkorban untuk meningkatkan kita keikhlasan, kesabaran kita sesama manusia. Dan insya Allah semoga di hari raya Idul Adha ini kita selalu mendapatkan perlindungan, petunjuk, dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Idul Adha mengajarkan bahwa ketulusan dan kepedulian adalah bagian penting dalam kehidupan. Di momen yang penuh berkah ini, mari bersama-sama menebarkan cinta kasih, saling membantu dan memperkuat persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga setiap amal ibadah dan pengorbanan kita menjadi jalan menuju kebahagiaan dunia dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryanto Umuan, Ketua Majelis Didasmen PMF Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Papua Barat. Dengan ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah bertepatan dengan tahun 2026 Masehi. Semoga dengan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban, kita yang mempunyai kelebihan ikhlas membantu sesama kita atau sesama manusia yang membutuhkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Maisara SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Conservation Manokwari mengucapkan selamat menunaikan ibadah Idul Adha 1947 Hijriah. Semoga di Idul Adha ini membawa keberkahan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz Sikimur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Papua Barat, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga semangat berkurban menumbuh ketulusan dan keikhlasan dalam kita sebagaimana kita teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Bambang Yudi Astono, Branch Manager Lasnas Yatim Papua Barat, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga dengan hari kali ini kita semua senantiasa dapat menjadi hamba yang semakin bertakwa, semakin punya kepedulian dengan sesama, mampu berkorban untuk kebaikan bersama, berkorban untuk dirinya, keluarganya, masyarakat dan bangsanya, untuk sebuah hal yang lebih baik ke depan, dan senantiasa bersungguh-sungguh dalam melanjutkan amal-amal kurban pada kali ini terhadap kebutuhan atau kebaikan dan kehidupan kedepannya, menjadi hamba yang semakin baik, semakin bertakwa, dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Selamat Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga kita menjadi hambanya yang semakin bertakwa kepada Allah Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Mansur Sarjana Hukum, selaku Ketua PHPI Kabupaten Manokwari, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga berbahagia semua dan semoga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulia Dijaya, Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Papua Barat dan juga sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Papua Barat, mengucapkan selamat memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 Miladiah. Semoga di dalam Hari Raya kita berkurban ini, kita bisa melihat bagaimana keluarga kita yang ingin merasakan rasa kebersamaan dan merasakan pemberian dari saudara-saudara kita yang lain dalam bentuk daging kurban, dan tentu dalam rangka meningkatkan nilai-nilai sosial dan juga meningkatkan gizi masyarakat itu sendiri. Demikian, salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mendengar setiap programa satu dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu nuansa islami dalam rangka merayakan hari kemenangan ya, Idul Adha 1447 Hijriah. Kami cukupkan ke ruang dengar Anda dan pendengar. Selanjutnya kami informasikan khususnya kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, azan maghrib untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.08 waktu Indonesia Timur. Sementara kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu bernuansa islami.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

أشهد أن

0: الخاتمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Ya, baik pendengar Warta Berita malam ini Rabu 27 Mei 2026 dan rangkaian dengan informasi aktual lainnya selengkapnya bersama saya Dedi Nilamele. Pemerintah Kabupaten Manokwari menyerahkan 92 ekor hewan kurban kepada umat Islam di Kabupaten Manokwari menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penyerahan hewan kurban berlangsung di Masjid Ridwanul Bahri Fasarkan TNI Angkatan Laut Manokwari pada Selasa 26 Mei 2026. Ketua Panitia Hari Besar Islam Manokwari H. Muhammad Masyur dalam laporannya mengatakan total hewan kurban yang tercatat di wilayah Manokwari dan dataran Wapramasi mencapai 292 ekor sapi dan 21 ekor kambing. Ia menyebutkan rinciannya yaitu dataran Wapramasi sebanyak 120 ekor sapi dan 14 ekor kambing, sementara Manokwari 7 ekor kambing. Instansi pemerintah menyerahkan sebanyak 147 ekor sapi, serta dari seluruh masjid di Manokwari sebanyak 145 ekor sapi dan masjid kawasan Pravi sebanyak 120 ekor. Ia menjelaskan hewan kurban tersebut berasal dari pemerintah daerah, instansi pemerintah maupun masjid-masjid di Manokwari dan Warmare. Data tersebut masih bersifat sementara karena masih ada kemungkinan penambahan hingga menjelang pelaksanaan Idul Adha. Menurutnya, proses penyembelihan hewan kurban masih dapat dilakukan hingga 3 hari setelah Hari Raya Idul Adha atau pada hari Tasyrik. Sementara itu, Bupati Manokwari mengatakan tahun ini pemerintah Kabupaten Manokwari menyerahkan sebanyak 92 ekor hewan kurban kepada umat Islam. Ia mengaku jumlah hewan kurban tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya akibat penyesuaian anggaran pemerintah.
2: Kepada seluruh umat Islam di Kabupaten Manokwari dengan mempersembahkan 92 ekor hewan kurban pada seluruh umat Islam di Kabupaten Manokwari. Tentu jumlah hewan kurban hari ini, tahun ini berkurang dari tahun lalu yang jumlahnya hampir 130 lebih kita persembahkan, dan itu kita ada dalam kondisi efisiensi negara yang memang membutuhkan penyesuaian dari pemerintah daerah dan juga seluruh masyarakat, sehingga kami pun menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh umat Islam.
1: Bupati Manokwari juga menjelaskan penyerahan hewan kurban bukan sekedar bantuan sosial, tetapi juga bentuk penghormatan kepada nilai-nilai keagamaan dan upaya mempererat hubungan antar umat beragama di Kabupaten Manokwari. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama maupun golongan. Bupati Manokwari juga menekankan pentingnya menjaga moderasi beragama di tengah keberagaman masyarakat Manokwari. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk terus membangun sikap saling menghormati dan hidup berdampingan secara damai. Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Manokwari menggelar pawai takbir keliling dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, Selasa malam 26 Mei 2026. Kegiatan tersebut secara resmi dilepas oleh Wakil Bupati Manokwari dengan titik start di Masjid Jami Merdeka dan finish di Masjid Ridwanul Bahri Manokwari. Saat memberikan sambutan sebelum melepas rombongan takbir keliling, Wakil Bupati Manokwari mengajak masyarakat menjadikan momentum Idul Adha sebagai sarana memperkuat keikhlasan pengorbanan serta menjaga toleransi dan kekurangan antarumat beragama di Kabupaten Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan takbir keliling bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan menjadi kesempatan bagi umat Islam untuk bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat dan kesempatan yang masih diberikan hingga kembali bertemu Idul Adha tahun ini. Ia menegaskan Idul Adha mengajarkan banyak nilai penting, terutama tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial terhadap sesama. Selain itu, ia mengingatkan masyarakat untuk memperbanyak takbir, tahmid, dan tahlil selama hari-hari tasyrid. Wakil Bupati Manokwari menjelaskan bahwa pelaksanaan penyembelihan hewan kurban masih dapat dilakukan sehingga tanggal 13 Zulhijjah sebelum waktu maghrib. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Manokwari turut menyampaikan apresiasi kepada umat Islam di Manokwari yang telah berpartisipasi mengumpulkan hewan kurban baik secara mandiri maupun berkelompok. Berdasarkan laporan sementara, jumlah hewan kurban yang akan disembelih diperkirakan mencapai lebih dari 400 ekor. Ia juga mengajak seluruh masyarakat Manokwari untuk terus menjaga kerukunan antar umat beragama serta memelihara keamanan dan ketertiban daerah. Kepada peserta takbir keliling, Wakil Bupati Manokwari berpesan agar tetap tertib berlalu lintas, mengutamakan keselamatan, tidak melakukan konvoi berlebihan, serta menjaga kebersihan dan ketenangan masyarakat selama kegiatan berlangsung.
3: Dalam takbiran ini sebenarnya bukan sekedar seremoni tiap tahunan, tetapi ini juga kesempatan kita untuk bersyukur kepada Allah SWT. Satu tahun lalu kita dilepas juga di sini, Idul Adha, seingat saya. Kemudian kita tidak rasa sudah 1 tahun ini. Banyak sekali keutamaan, tetapi Idul Adha ini mengajarkan kita kepada beberapa hal penting, keikhlasan, pengorbanan, kepedulian sosial yang telah dicontohkan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Dan kemudian kita juga bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh umat Islam terkhusus di Manokwari yang juga ikut beserta dengan seluruh jamaah telah mengumpulkan hewan kurban baik secara mandiri maupun berkelompok. Kalau kambing harus sendiri, tapi kalau sapi bisa sendiri, bisa juga maksimal 7 orang. Dan tadi sudah dilaporkan sementara kalau saya hitung dengan bantuan pemerintah ada lebih 400 yang akan dipotong esok atau mungkin juga ada yang lusa, tapi masih di hari kurban ini. Kemudian berikutnya, kami juga mengajak kepada seluruh masyarakat Manokwari untuk menjadikan momentum Idul Adha ini sebagai sarana memperkuat toleransi kita, menjaga kerukunan antar umat beragama, dan terus-menerus memelihara keamanan serta ketertiban daerah kita.
1: Di akhir sambutannya, Wakil Bupati Manokwari menyampaikan apresiasi kepada Panitia Hari Besar Islam, aparat keamanan, dan seluruh pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan kegiatan takbir keliling sehingga dapat berlangsung dengan aman dan lancar. Ya, baik pendengar, selanjutnya Pertamina Patraniaga Papua Barat menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian LPG secara berlebihan. Laporan bersama Putra Arianto.
4: PT Pertamina Patraniaga Papua Barat mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian gas LPG secara berlebihan di luar kebutuhan rumah tangga guna menjaga ketersediaan stok dan distribusi tetap berjalan normal di Provinsi Papua Barat. Sales Brand Manager Pertamina Patraniaga Papua Barat Ahmad Syafan Halim mengatakan pihaknya berharap pengiriman gas LPG di Papua Barat ke depan untuk tidak lagi mengalami keterlambatan seperti yang terjadi beberapa waktu terakhir. Menurutnya, di lapangan ditemukan adanya indikasi masyarakat yang membeli gas LPG dalam jumlah besar melalui orang lain untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang tinggi. Pertamina menegaskan pihaknya tetap melayani kebutuhan gas LPG untuk rumah tangga dan masyarakat pengguna langsung. Namun, praktek penjualan kembali dengan harga yang tidak wajar dinilai dapat memperparah kelangkaan di lapangan.
5: Dan juga pengiriman LPG, harapannya kita tidak ada keterlambatan kembali, dan juga agar memberikan imbauan juga kepada masyarakat agar tidak membeli LPG di luar kebutuhannya. Karena dari kemarin sendiri kita di lapangan, Bapak Ibu, menemukan adanya beberapa masyarakat yang melakukan pembelian di luar kebutuhannya. Indikasinya adalah mereka menyuruh orang untuk melakukan pembelian dan akhirnya dijual kembali. Nah, mungkin Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu sudah menemukan di luar sana ada penjualan LPG dengan harga yang 600.000, 800.000 dan lain sebagainya, indikasi dari kami adalah orang-orang tadi, Bapak Ibu.
4: Selain itu, Pertamina juga meminta dukungan kepada aparat kepolisian dan seluruh pihak untuk dapat membantu mengawasi apabila ditemukan oknum yang memanfaatkan situasi kelangkaan gas LPG demi keuntungan pribadi.
5: Dari mungkin dari sini, dari bapak-bapak di kepolisian, barangkali ada menemukan orang-orang yang memanfaatkan situasi pada kejadian kali ini, mungkin bisa dibantu untuk di komunikasikan ke masyarakat agar tidak melakukan pembelian di luar di luar kebutuhannya, sehingga LPG kita bisa tepat sasaran.
4: Untuk diketahui, pengawasan bersama dan pembelian sesuai dengan kebutuhan, diharapkan distribusi gas LPG di Provinsi Papua Barat dapat kembali stabil dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
1: Ya, baik pendengar, selanjutnya Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku menambah penyaluran minyak tanah subsidi sebanyak 450.000 liter guna menjaga ketersediaan energi selama perayaan Idul Adha dan libur panjang akhir pekan. Penambahan pasokan dilakukan sebagai antisipasi meningkatnya kebutuhan masyarakat di sejumlah wilayah Papua dan Maluku, terutama daerah yang merayakan Idul Adha. PJS Area Manager Communication Relations dan CCR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Bramayanto Rahmdani, mengatakan tambahan penyaluran telah dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Ia berharap tambahan penyaluran minyak tanah subsidi ini diharapkan mencukupi peningkatan konsumsi masyarakat di berbagai lokasi selama perayaan Idul Adha, kata Bramayanto. Dalam keterangannya pers dirisnya Selasa 26 Mei 2026, tambahan pasokan difokuskan di Provinsi Maluku sebesar 370.000 liter dan Provinsi Papua Barat Daya sebanyak 80.000 liter. Penyaluran dilakukan secara bertahap sejak 23 hingga 24 Mei 2024 menyesuaikan kondisi kebutuhan di lapangan. Menurut Bramayanto, seluruh penjualan minyak tanah tambahan dilakukan melalui pangkalan resmi dengan harga sesuai harga enceran tertinggi yang dapat ditetapkan pemerintah daerah. Selain menambah pasokan minyak tanah, Pertamina juga memastikan ketersediaan LPG dan BBM tetap aman selama periode Idul Adha hingga libur panjang. Hingga 26 Mei 2026, stok LPG di wilayah Papua Maluku tercatat sekitar 2.000 metrik ton atau cukup memenuhi kebutuhan LPG non-subsidi hingga 2 bulan ke depan. Sementara itu, ketahanan stok BBM meliputi solar atau dexlite sekitar 84 juta liter atau 14 hari. Pertalite 28,4 juta liter untuk 17 hari. Pertamax 32 juta liter dengan ketahanan 42 hari. Serta aftur dan minyak tanah sekitar 40 juta liter atau setara 23 hari. Pertamina juga memastikan suplai energi terus diperbarui melalui distribusi kapal secara rutin setiap 3 tahun hingga 4 hari. Untuk itu, kepada masyarakat diimbau membeli BBM, LPG dan minyak tanah sesuai kebutuhan. Tim di lapangan juga tetap siaga untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi. Ya, baik planners, selanjutnya musyawarah kerja kepala sekolah SMA SMK se-Papua Barat menghasilkan sejumlah rekomendasi penting dalam rapat kerja yang digelar di Kabupaten Teluk Bintuni pada 10 hingga 13 Mei 2026 lalu. Salah satu poin utama yang disoroti yakni percepatan pengembalian pengelolaan SMA dan SMK dari kabupaten ke kota. Pemerintahan Provinsi Papua Barat, Ketua MKKS SMK Papua Barat, Regina Wutoi di Manokwari, Selasa 26 Mei 2026, mengatakan rapat kerja tersebut dilakukan untuk memperjelas tindak lanjut pembahasan PP 106 dan PP 107 terkait pengelolaan pendidikan menengah di Tanah Papua. Menurut Regina, selama SMA dan SMK berada di bawah pengelolaan kabupaten atau kota, banyak program pendidikan vokasi yang tidak berjalan maksimal. Terutama di 7 kabupaten di Papua Barat, program bursa kerja, kerjasama industri hingga pengiriman siswa dan guru magang ke luar negeri dinilai belum berjalan efektif. Ia menjelaskan semua pihak bahkan telah melakukan studi banding ke Manado dan melihat sejumlah SMK di daerah tersebut rutin mengirim siswa maupun guru untuk program magang luar negeri. Karena itu, MKKS menilai pengelolaan SMK lebih efektif jika kembali ditangani Dinas Pendidikan Provinsi. Dalam rapat kerja tersebut, MKKS SMA SMK Papua Barat juga meminta pemerintah mempercepat pengembalian pengelolaan SMA dan SMK ke provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Selain itu, mereka juga meminta peningkatan program Papua Barat Cerdas bagi putra-putri orang asli Papua, pemerataan penempatan guru serta pembayaran gaji guru honorer sesuai UMR. MKKS turut menyoroti minimnya dukungan anggaran untuk kegiatan peningkatan mutu pendidikan seperti OSN, O2SN, FLS3N, fiksi, opsi, LKS, dan berbagai ajang prestasi lainnya. Mereka juga meminta adanya biaya operasional bagi pengawas sekolah serta tambahan tunjangan bagi guru dan kepala sekolah sesuai jabatan. Selain itu, MKKS meminta agar program pendidikan gratis dikaji lebih mendalam agar tidak berdampak pada proses pembelajaran mengajar di sekolah, khususnya di SMK yang membutuhkan biaya praktik industri cukup besar. MKKS juga meminta penataan kembali tata kelola komite sekolah agar tetap produktif mendukung pendidikan sesuai aturan yang berlaku. Mereka turut mengusulkan pemberian beasiswa bagi guru yang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
6: Kami mendukung percepatan kesepakatan 6 gubernur dan bupati atau wali kota se-Tanah Papua tahun 2025 dan 2026 tentang pengelolaan pendidikan SMA dan SMK dari kabupaten ke provinsi sesuai Undang-Undang 23 tahun 2024. Ya, kami berharap selambat-lambatnya bulan Juli tahun 2026. Yang kedua, program Papua Cerdas bagi putra-putri OAP perlu ditingkatkan nilainya. Bahkan bila perlu tidak ada kriteria, baik anak-anak kami yang OAP mungkin secara murni bisa memperoleh semua tanpa syarat. Itu antara lain hasil rapat kerja. Intinya kami mohon dukungan dari semua supaya perjuangan kami untuk pengembalian SMA-SMK ke provinsi bisa mendapat sambutan baik dari pemerintah. Dan sepenuhnya kami berharap kami kepala-kepala sekolah bisa tenang untuk melaksanakan tugas-tugas kami di sekolah.
1: Di sisi lain, Regina juga mengungkapkan hingga kini dana bantuan operasional sekolah daerah di sejumlah daerah belum cair. Kondisi tersebut berdampak pada pembayaran guru honorer dan kebutuhan operasional sekolah. MKKS berharap pemerintah provinsi, kabupaten atau kota hingga pusat dapat segera mempercepat mekanisme peralihan SMA dan SMK ke provinsi agar program pendidikan menengah di Papua Barat dapat berjalan lebih maksimal. Ya, baik pendengar, demikian warta berita malam ini. Saya Didi Ngelamele, selamat malam.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

0: kunci, masuk saja.
1: Wih, Nico, ku bikin. Dia tadi sepanggil di luar, ku terdengar dengar kah?
0: Oh, Yusuai, saya pikir tadi siapa. Masuk, mari.
1: Kenapa ku pemuka asam sekali? Ku lapar kah? Mari, tong makan di warteg depan sana.
0: Eh, tidak usah sudah. Saya tidak selera makan.
1: Eh? Nico, anak badan bokar dari Wamena teras selera makan? Atau ku punya perut sakit?
0: Tidak, Yos. Bukan sakit. Saya cuma rindu.
1: Rindu? Ku rindu siapa? Orang pemama di kampung, kah?
0: Rindu sama papeda. Rindu sama kuah kuning. Sama ikan mujair bakar yang di pinggir danau. Rindu sama ubi bakar yang mama biasa bungkus pakai daun.
1: Hai, Nico! Jadi kok muka asam cuma gara-gara perut rindu kampung? Tuhan, saya kira masalah besar, kah?
2: Nico! Yosua! Nico! Yosua! Saya buka pintu, eh! Saya dengar kampung suara jadi.
1: Itu, Maria datang. Maria, masuk!
2: Aduh, panas apa di sini? Eh, Nico, kenapa kau tidur-tidur saja? Itu langit biru bagus sekali. Mari tong keluar jalan-jalan cari angin.
0: Tidak, Maria. Saya malas.
2: Eh? Ada apa ini? Kau patah hati, kah?
1: Ini, Mari dia punya penyakit. Dia penyakit ini, dia pun nama penyakit Ripeda. Ripeda itu rindu papeda. Hai.
2: Masa, Nico? Saya kira kau sekena malaria lagi.
0: Ini serius. Kau bisa bayangkan tidak? Setiap hari makan nasi, sayur sawi, tempe goreng. Mana ada rasa sagu yang kenyal? Mana ada aroma daun gedi?
2: Nico, saya mau tanya. Kau tahu tidak? Hari ini tanggal berapa?
0: Tanggal? Saya lupa. Mungkin tanggal 20.
1: Maria, memangnya kenapa dengan tanggal jadi?
2: Coba lihat di bawah kau tempat tidur itu. Nico, ada apa?
0: Hah? Di bawah tempat tidur? Cuma ada kardus bekas sepatu. Ini kardus berat, bukan kosong. Yus, Maria, ini?
1: Itu dari tong dua. Tapi asalnya dari kopu mama yang ada di kampung.
2: Iyo, kemarin Yosua telpon keluarga di Wamena, terus kok mama bilang, tolong bilang sama Nico, jangan lupa makan. Kalau rindu, ingat Tuhan, dan ingat orang tua. Lalu mama titip ini lewat paket kilat sama kakak yang dari Jayapura kemarin itu.
0: Ini papeda kering, ini ikan asap, ini sambal dabu-dabu. Astaga, Maria, Yosua.
2: Itu semua dari ko mama. Tong cuma antar kasih masuk saja. Ko pu mama sayang sekali sama ko Nico.
1: Aduh, sudah. Sekarang ko sudah dapat papeda ini. Mari, tong makan rame-rame di sini. Saya juga suka makan papeda, kah.
0: Yosua, Maria, sungguh. Saya tidak tahu harus bilang apa.
2: Sudah, jangan banyak bicara. Cepat, tong buka ikan asap itu. Saya sulit dari tadi, sungguh mati sih.
1: Maria ini memang, kalau soal makanan dia nomor satu, kah?
2: Ember.
0: Baiklah, mari kita makan. Tapi sebelum makan, kita berdoa dulu.
2: Iya, ayo. Mari,
1: iyo,
2: berdoa.
1: Ayo, mari. Berdoa, saya lapar ini.
0: Tuhan, terima kasih buat makanan ini. Terima kasih buat mama di kampung. Dan buat saya punya sahabat di sini, Yosua dan Maria. Berkati kami semua. Amin.
1: Amin.
0: Nah, sekarang mari kita serbu. Terima kasih.

0: gerakan banyak di sana.
1: Woi, sejam apa lagi nih gua ya?
0: Hatimu punya orang rumah.
2: Rindu bukan hanya tentang tempat, tapi juga tentang rasa dan orang-orang yang kita cintai. Di tanah rantau, sahabat sejati adalah keluarga yang Tuhan kirim untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Dari Wamena sampai perantauan, rasa cinta mama

0: Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sipral. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
0: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrat Aqabah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup Lamongan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
1: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sipral.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
1: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya. Beliau akan sholat di mana, ya, saya yakin persis. Insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ semua.
4: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
4: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual Haji Jamrat Aqabah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
6: Nah, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju jumroh Aqabah di Jamarat maupun pasca jumroh Aqabah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizal mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Roda Sisa, padahal dia sampai di Hotel 420 di sektor 420 dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di sektor 2. Namun Mutia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan daripada Mutiara Jaya, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
7: Tentang misalnya kronologis misalnya di Jamarot tadi perjalanan ibu kan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarot tadi Aqabah?
8: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarot itu cukup panjang dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat dan sepanjang jalan ya, alhamdulillah lancar. Cuman setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah. Karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11. Ada 3 orang ibu-ibu itu juga tersesat. Kami sedang beristirahat di Hotel 420 itu kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji, itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut dan insya Allah akan dijemput di hotel ini.
7: Artinya memang
6: yang pendengar dapat kami gambarkan tadi, saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke Star di terowongan Mina di menuju ke Aqabah Jamarot di Jamarot dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqabah dan perjalanan sampai ke daerah Rodo di Sisa di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Rodo itu rata-rata kalau misalnya jamaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhsyah juga ibadah fisik karena tapak tilas perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhsyah ibadah fisik juga karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting dan sunahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
9: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP, standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
10: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti, serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing, termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
9: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya, dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat itu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
10: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar, karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
11: Alhamdulillah sih secara teknis sudah, karena tim jagal sudah terbiasa juga, yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam, jadi kita tinggal ngikutin aja, sudah berjalan dengan bagus. Ya mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya, dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah, intinya memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
10: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun demi bisa berangkat ke tanah suci, dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
12: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mojosari, Kecamatan Mantup, Lamongan, memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan Yododada Pendi menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perpuan sapi.
2: Terus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan kepada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat, MDG, cek kesehatan gratis, kooperasi desa merah putih, supaya semua masyarakat mendukung, karena ini adalah dimaksudkan untuk apa, kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat di desa.
12: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi satria.
13: Sapi Pak Presiden.
14: Penasaran ya?
13: Iya.
14: Besar nggak ukurannya tadi?
13: Besar banget.
12: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mososari dan wilayah sekitar Kecamatan Wantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan Presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, Gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
15: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
16: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bunga ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalanbun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
15: 500.000 sampai 1 juta lah. Dari sekarang, karena ya Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Di Kotingan aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalanbun ada. Cuma kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma ada juga yang dari Kota Mini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
16: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
17: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak Gang, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
16: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
18: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
19: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
18: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi, menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
20: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Kanjati Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Jember. Dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
18: Gary Bora, RRI Jember, melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
21: Pengunjung.
22: Hari ini ramai.
21: Dibanding
22: suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindia mengatakan peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mall dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
21: Pengunjung.
22: Mall ini ramai.
21: Hari ini ramai.
22: Dibanding hari-hari biasa.
21: Iya, soalnya kan ini Idul Adha juga ya. Jadi mungkin banyak yang main kemarin.
22: Dari jam berapa mulai ramai? Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanya tentang apa Mbak biasanya?
21: Tenan
22: apa yang paling banyak dicari?
21: F&B paling.
22: Makanan.
21: Ya, soal makan.
22: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
23: Masih normal ya. Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya.
22: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincar?
23: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
22: Oh, berarti datang buat healing atau ngadem?
23: Buat kuliner aja.
22: Oh, kuliner. Ya, apa yang dicari di ini, apa tenan Star Wars ini?
23: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
22: Oh, kurang
23: jadi
22: tahu.
23: Cuma keliling-keliling aja.
22: Tapi kenapa datang ke tenan? Menarik nggak menurut Mas?
23: Jujur, ini menarik sih.
22: Sementara itu pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
1: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar karena dari yang apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli.
22: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
1: Ibu saya.
22: Kenapa?
1: Kalau wisata alam agak susah jalan ya mas.
22: Karena
1: kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
22: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir tiga dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oseania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
3: Ada tim yang gak memenangkan suatu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Firgiantara dan Tomo Haki.
4: Ya, negara kecil dari Oseania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia, hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia.
3: Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa.
4: Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay.
3: Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup.
4: Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan.
3: Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur.
4: Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
0: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Sintayong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Sintayong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
5: Tim Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Sintayong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional dia menerima gaji dalam satu bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, sejauh mana.
0: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Ya, baik pendengar, masih di program 1 ya, Pro 1 Manokwari ya. Tentunya di masih di frekuensi kesayangan Anda di 94.3 MHz, dan tentunya di malam hari ini Ruang Rindu ya menemani Anda sampai nanti di pukul 21 ya, sampai di 22.00 waktu Indonesia bagian timur. Dan nanti di pukul 22 ya, kita akan masuk dalam Ruang Rindu ya bersama Pro 3 Pro 1 Jakarta ya. Dan bagi pendengar yang mau request lagu ya, diberikan waktu 30 menit ke depan ya. Oke, untuk lagu mancanegara ya, dari tahun 2000-an sampai 2010-an ya. Nah, mungkin ya cerita atau alasan ya tentang lagu ini ya, tentang mungkin tentang lirik atau ada makna tersendiri ya di dari lagu ini. Ya, baik ya pendengar, jika pendengar mau request lagu bisa langsung aja bergabung di layan interaktif kita. Ya, tentunya di 0823 11 76 11 45.

malam hari ini kita akhiri, dan selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu bersama Pro 1 Manokwari.

0: Instagram @RRIPRO1 Jakarta. WhatsApp 0817-7727-912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu.

0: Saudara pendengar, Idul Adha mengingatkan kita pada karya terbaik lahir dari yang tulus, dari hati yang tulus maksudnya, dan penuh pengorbanan. Rindu pada suasana takbir dan kebersamaan Idul Adha selalu menemukan tempatnya lewat lantunan lagu-lagu religi. Karena itu kami hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, spesial Idul Adha.
1: Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Selamat malam, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Perjaringan Nasional di seluruh Indonesia, spesial Idul Adha.
0: Baik. Mantap. Jadi kalau kita dengerin kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi.
1: Salah satu lagu favorit aku ini, Mas.
0: Gitu ya?
1: Ya, setiap Ramadan selalu diputar dan didengerin.
0: Oke.
1: Sampai meresap ke dalam
0: hati. Dan ini lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini yang sukses melejit namanya sejak era 90-an.
1: Dan di momen Idul Adha ini pas dengan genre musik mereka, kami hadirkan bintang tamu spesial di Ruang Nindu malam ini.
0: Spesial Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Malam ini tanggal 27 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relenya. Halo juga yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co. Di mana tadi?
1: Ini loh, Mas.
0: www.rri.co.id benar streamingnya ya, dan mobile application di RRI Digital. Dan kita juga ditayangkan di YouTube RRI Jakarta.
1: Udah enggak sabar nih, Mas.
0: Langsung aja kita ngobrol
1: dengan bintang tamu kita, Nasyid Snada.
0: Ya, oke.
1: Ada Kang Teddy Snada dan Mas Erwin Snada.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini ini pokoknya Nasyid legend ini bener. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
2: Salam balik.
1: Iya, iya, iya.
0: Gimana kabarnya akang-akang berdua ini hari ini?
1: Di momen spesial Idul Adha apa yang
2: baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ih, seru ya.
1: Pada kurban di mana ini?
2: Saya di kantor.
1: Wes.
2: Tapi nanti hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat, baru hari Jumat.
1: Mantap.
0: Ya.
1: Iya.
0: Kang Teddy di Bandung ya, Kang?
1: Iya, Kang Teddy domisili di Bandung.
0: Oke, baik.
1: Kang Teddy suaranya bisa ada agak kencengan dikit, Kang?
0: Kang Teddy malah di mute kayaknya.
1: Jangan di mute,
0: Kang. Kang Teddy enggak ada suaranya.
1: Halo.
0: Oh, Kang itu di mute Kang Teddy. Halo, Kang.
1: Kang Teddy enggak ada suaranya.
0: Kang Teddy suaranya di mute kayaknya.
2: Ya, Kang Teddy.
1: Enggak di mute.
0: Oh, enggak di mute.
1: Tapi kenapa kok?
0: Kenapa kok?
1: Cuman Bang Erwin aja yang ada suaranya.
2: Nah,
0: lo.
1: Aduh.
0: Tadi sempat ada suaranya Kang Teddy. Tapi kalau ngelihat di sininya, nah itu masih merah Kang Teddy.
1: Iya, itunya masih mute.
0: Dari siapa yang coba?
2: Saya juga nggak dengar sih.
0: Iya, audionya Kang Teddy. Yaudah,
1: tapi
0: coba.
1: Mas Erwin dengar suara kita kan?
2: Dengar dong.
0: Dengar ya, dong. Kang Teddy. Kenapa yang Kang Teddy?
1: Malam ini Senada diwakilin oleh
0: dua orang ini ya.
1: Mas Erwin dan Kang Teddy.
0: Siap. Ya. Kalau ditanyain sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
1: Iya.
0: Dua personil Senada ini.
1: Oh, tunggu. Kemarin kenapa? Ramadan, Ita Purnamasari featuring Senada, kita rilis single baru,
0: Tauba.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dan seperti ini loh, kita di RRI juga.
0: Iya, manggung.
1: Manggung pas kemarin pas bulan puasa.
0: Bulan puasa ya, Ruang Rindu Ramadan ya.
1: Iya, betul.
0: Oh, oke. Sama Kang Teddy juga kayaknya sempat ke Tiongkok ya.
1: Oh iya. Kami sempat ke China bareng Kang Teddy. Itu bulan November.
0: Bulan November
1: 2025.
0: Ya.
1: Iya.
0: Oh. Aktivitasnya sampai ke mancanegara.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Okay. Ini ada rilisan single terbaru lagi dari Senada di tahun ini setelah Taubat. Mas Erwin.
2: Ada sih, kita ada dua. Mm-hmm. Pertama kita teman sejati.
0: Mm-hmm. Oke.
2: Okay. Senada, kita bilang senada reunion karena kita bareng sama Agus Idwar. Agus itu juga salah satu
1: pendiri senada. Itu formasi pertama ya dari senada.
0: Ya. Oh iya iya iya iya.
2: Formasi pertamanya itu saya, Lukman dan Erwin. Pertama mm-hmm. kali itu senada tahun 91. Mm-hmm.
0: Tahun 1991,
1: benar-benar legend kan, penasihat pertama di Indonesia.
2: Iya. Nah itu satu lagi kita ada apa lagu juga judulnya Dialog Dua Hati.
0: Dialog lagu Dua Hati.
2: Lagu keluarga tuh sebetulnya.
0: Oh,
2: baik. Dialog Dua Hati itu antara suami dan istri.
0: Ya. Oh, ya.
1: Nah, gitu. Kemudian okay. Ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya dari senada.
2: Nah, ya. Jadi lagu dua lagu kita yang kita rilis tahun 2006
0: akhir. Oh, 2006, ya. 2006 akhir ya.
2: Mm-hmm. Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, mm-hmm. di situ kita banyak apa ide tuh untuk apa untuk bikin lagu gitu ya. Mm-hmm. Nah akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya. Mm-hmm. Lagunya sangat menyentuh, Sambut Panggilannya.
0: Sambut Panggilannya, oke.
2: Okay. Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita itu, yeah. lewat lagu, dua lagu itu.
1: Iya, yeah, iya. Gitu.
2: Yeah. Nah, maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya, saya mm-hmm. masih ingat waktu 2006 April mm-hmm. kita pulang umroh, mm-hmm. bikin album mm-hmm. ya, kita nyanyikan dan alhamdulillah. Desember 2006 kita pergi haji.
0: Oke.
2: Itulah kita berangkat lagi haji. Dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
0: Siap.
1: Iya. Luar biasa. Kang Teddy. Suaranya belum ada loh, Kang. Gak kedengaran.
0: Kenapa ya? Tadi pada ada. Ya udah. Nanti kita coba kita lihat. Ini ya, karena faktor ini. Apa
1: teknis,
0: ya gitu ya?
1: Faktor teknis
0: ya. Sebentar. Iya kan. Oke, ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
1: Dari Manado.
0: Dari mana, Bu? Manado. Bang Benijo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Siap. Langsung dengan senada, Bang Benny Jo.
1: Langsung tersambung dengan senada ya, nasyid senada.
3: Oke, langsung ke Bang ya. Erwin ya.
1: Bang Erwin, ya.
2: Bang Erwin. Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
0: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya?
2: Mekah
3: dan Madinah. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya tentunya itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya apa grup band apa ini?
0: Senada.
3: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja
0: okay.
3: Ya
0: pertanyaannya. Okay. Siap.
1: Nanti dijawab ya Bang Benny. Oke, silakan salam-salam. Ya.
3: Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Lima Sampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kita ke Jember?
1: Ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
0: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Iya. Langsung ya, dengan senada.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
4: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Baik, selamat.
4: Mas Erwin senada.
1: Ya, silakan langsung Pak Ahmad.
0: Iya itu.
4: apa?
0: Iya, silakan, silakan.
1: Langsung.
4: Salam kenal dan salam sehat. Langsung bertanya saya ya, apakah di dalam merilis lagu ini lagu yang berdakwah ini ya, agama ini apa saja tantangannya?
0: Tantangannya ya?
1: Tantangannya.
4: Dan juga dan lama ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa supaya menuju langkah yang terbaik itu.
0: Siap.
4: Boleh salam-salam Mas Yudi?
0: Silakan.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, PT Dinda, semuanya deh salam hormat, salam
0: okay.
4: Sehat, dan belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas.
1: Okay.
4: Semoga Mas Yudi, Mbak Ita,
1: ya.
4: Semoga selalu bahagia bersama keluarga. Ya.
0: Terima kasih.
1: Amin, terima kasih, Pak Ahmad.
4: Terima kasih banyak. Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
1: Kota Padang ada Bang Hanafi.
0: Selamat malam Bang Hanafi.
1: Udah Hanafi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina Aidin wa Faizin.
1: Waalaikumsalam.
5: Memori lewat lagu.
0: Siap Pak Hanafi, silakan.
5: Ya, mau nanya ini saya gimana Bang Prada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnamasari yang judulnya Kaki Putih bersama Dumpis.
0: Kenapa?
1: Pak Hanafi.
5: Lagunya apa bagus enggak gitu sama nada.
1: Oh, Taubat, lagu Taubat, iya.
0: Oke.
5: Okay. Lagu maaf, lagu Kasih Putih. Yang
0: Kasih Putih.
1: Oh, Kasih Putih.
5: Kita Purnamasari.
0: Iya.
5: Purnamasari pernah bawa pulang lagu.
1: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis. Bersama
0: okay. Rumpis. Pertanyaan lainnya? Ada ya, lagi?
5: Lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
1: Oh, proses kreatif siap. Tentang lagu Jagalah Hati. Baik, baik.
0: Oke.
5: Okay. Ini nanti pengen sekali itu ingin minta saat nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
1: Oh, Neo Selawat.
0: Oke. Okay.
5: Pengen siap. Ditambahkan bahasa Korea gitu.
0: Oke. Okay.
5: Selawatnya.
1: Siap.
0: Siap. Terima kasih Pak Hanafi.
5: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Niken di Tamping, Bu Nancy di Veteran, buat semua kru RRI di Padang, itu aja. Kaita, Bang Yudit, Bang Nada, terima kasih. Saya nanti di Padang, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Pak Hanafi,
0: kita kasih. Menuju ke Toli-Toli. Ada Bang
1: ada
0: Albert.
1: Bang Albert, selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
0: Bang Albert.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Bang Albert. Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
1: Kang Teddy, nah.
0: Oh, oke. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
6: Selamat malam, Assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama Bandung atuh sama.
1: Dengan Kang Teddy atau Mas Erwin, silakan Kang.
6: Iya, pasti sama-sama orang Sunda.
1: Iya.
6: Yangan. Kalau saya kan agrek Bandung nyingcet gitu kan.
0: Apa tuh?
6: Kabupaten.
0: Siapa? Oh, kabupaten.
1: Ngerti. Silakan.
6: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
0: Siap
6: ya, di momen ini segera kita semua adalah menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan. Ya, jangan ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang. Itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang Husnul Gureliji. Nah, saya bertanya kepada pencipta lagu religi, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang sempat menyentuh hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti Kebesaranmu ST12.
0: Ini kita lagi sama senada, kan? Pak.
6: Oh iya.
0: Iya.
6: Ya maksudnya ya, bertanya itu kan.
0: Oh, oke. Iya iya iya.
6: Memang semua juga saya senang lagu religi kan terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu mungkin yang
0: saya
6: tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang baru saja dari itu. Kemudian RI juga salam buat di RI Sungai Liat ada Mbak Nopi, di Bandung ada Teh Talia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya aja lah.
0: Terima kasih.
6: Salam salam persaudaraan, salam persatuan, selamat hari Idul Adha. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Oke, dari Bang Benny Jo. Antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Tentang ya. Rasul atau gimana
1: boleh
0: nih?
1: Boleh dijawab.
0: Silakan
1: Kang
0: dijawab.
1: Kang Teddy atau Mas Erwin?
2: Kang Teddy nih, Kang Teddy.
1: Ayo, mangga Kang Teddy. Kang Teddy mangga.
7: Iya. Bismillah.
0: Nah, ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
7: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci. Tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu. Di mana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia itu ya, jadi itu jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita yang Nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan, jadi ingat perjuangan keduanya itu jadinya. Jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad. Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu, gimana ya caranya ya?
0: Siap.
7: Ragu gitu.
0: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil-personil senada ini?
1: Senada.
7: Banyak. Tanya aja.
1: Pastinya ya.
2: Tapi gini ya, satu hal yang menarik kita ya manusiawi ya kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
1: Iya, pasti.
2: Cuma kita setiap dalam kutip protes atau apa kritik gitu ya. Itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk memperbaiki apapun tentang tenaga. Jadi itu kita dengan hati terbuka kita welcome. Karena kita tahu sama-sama di mindset kita gitu ya. Kalau ada jangan gini, kita paling itu kalau bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah itu sering tuh kalau begini kata-katanya kadang-kadang bisa diterima oleh audiens gak? Oh kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens, dan itu tuh biasa gitu
1: ya. Iya, selisih pendapat tuh biasa
2: di kita diskusikan gitu. Betul. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Wang Teddy nih gitu ya, itu saya kasih masukan, nah itu semuanya punya mindset yang sama, bahwa masukan itu adalah dalam rangka memperbaiki lagu atau syair atau apapun yang senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, bukan untuk lagunya Kang Teddy, bukan untuk Wang Teddy, tapi untuk senada gitu. Jadi kebaikan untuk senada, itu sih yang kita biasa terjadi.
0: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
1: Waduh, tantangan. Mungkin dalam manggung,
0: banyak ya.
1: Dalam rekaman atau dalam hal-hal
7: yang ya pernah mau dilaporkan polisi.
1: Loh, kok gitu? Bisa? Kenapa? Gimana ceritanya?
7: Iya, ada yang ini persoalan lagu ya, Wing ya.
1: Iya, gimana?
7: Sebetulnya kan salawat itu domain umum. Salawat itu domain umum. Ya. Itu tidak ada yang harus menghap salawat. Salawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
0: Oke. Okay.
7: Ya itu jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu.
1: Ya,
7: tidak bisa kan? Ini salawat adalah domain umum, domain publik seluruh.
1: Ini yang neo salawat bukan Kang?
7: Iya betul.
1: Oh, ini kan sempat viral kemarin di TikTok ya. Untuk bahasa Cinanya, bahasa China ya.
2: Mandarin.
1: Mandarin, iya bahasa ya. Mandarin. Wah luar biasa, iya.
0: Oke, jadi gitu ya.
2: Ya. Nah. Itu yang paling seru sih itu.
1: Paling seru
2: setelah
1: itu ya.
2: Setelah kejadian itu sih nggak ada sih. Paling ya biasalah masalah royalti gitu ya.
0: Okay.
2: Tantangannya karena
7: ada lagi nih.
1: Apa tuh?
2: Ada lagi ya. Oh apa tuh, Bang?
7: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
0: Oke. Okay.
7: Itu karena kami juga tidak strik dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya itu harus ya. Tapi itu harusnya memang kita confirm di situ, tapi tidak kita lakukan ya Wing ya. Jadi akhirnya tapi ya kita kehilangan uang tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
0: Nah,
7: ya.
0: Amin.
7: Karena kita umroh bareng.
1: Nah, itu dia haji Kang. Bareng, diganti dengan yang lain, betul sekali.
0: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
7: Langkah ke depan tetap berkarya ya, Wing ya.
1: Pastinya tetap berkarya.
7: Karya ya besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, mesti Bintaro, mesti Raya Bintaro.
0: Wah, dekat baita kita.
1: Loh, kita sama-sama geng Bintaro dong nanti. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
0: Ya, Masjid Raya Bintaro.
1: Masjid Raya loh, cuma satu menit dari rumah.
0: Oke.
1: Okay.
0: Kemudian Bintaro. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
2: Lagu itu diberikan oleh A.A. Gim. Jadi waktu tahun 2000, jadi 1999. Kita ada acara di Darutauhid ya, ulang tahun Darutauhid waktu itu. Ya, sebenarnya diundang. Nah, pada saat kita nunggu tampil, didatengin sama A.A. Gim. Ini A.A. punya lagu judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dicari nama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati deh, jadi kasih Agim ya. Wah, jangan kau digigit tuh. Kita terima, kita tulis sainnya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata Agim ya. Udah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar pertama kali itu album Neo Selawat.
0: Oke.
2: Okay. Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
1: Iya.
0: Oh iya iya iya iya.
2: Kenangin, kita nyanyi juga latihan. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan akapela dan paduan suaranya diiringi dengan akapela. Itu mulai kita keluarkan tuh dengan album Neo Selawat. Nah, itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh.
1: Viral
2: karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI dipakai untuk iklan programnya RCTI. Jagalah hati, jagalah hati. Jadi orang dulu kan gitu ya.
0: Iya.
2: Itu masuk ke stasiun TV. Nah, itu potensi viralnya sangat besar sekali.
0: Oke.
2: Nah, itu dipakai tuh sejak itulah kita alhamdulillah itulah album itu kemudian viral. Kalau enggak salah nembus sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari label. Labelnya Blackboard waktu itu.
1: Oh, Blackboard. Sama dong.
2: Iya. Double platinum. Iwan dong.
0: Oke.
1: Masya Allah.
0: Siap. Biasa. Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
1: lagu religi
0: atau lagu pop pada umumnya?
2: Ah, Kang Teddy tuh, Kang Teddy.
1: Kang Teddy mangga.
7: Nih. Susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan, kalau misalnya menasihati orang lain,
1: iya, bisa nasihati diri, susah nasihati diri sendiri
7: tidak, iya susah. Itu dia bisa banget sih itu. Lagu kayak begitu buat orang lain, mau diri sendiri aja tuh dibenerin, itu yang susah.
1: Ya.
0: Baik kalau begitu.
1: Mantap.
0: Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499
1: dan nomor WhatsApp di 0811-7972-7912. Ditunggu. Baik,
0: kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madina dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya, Akang-akang Senada. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
1: Oke.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari Senada luar biasa. Bikin
0: asem. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Pak, dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke banget loh, dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu ciptaannya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptaannya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok okay. Suaranya jadi pada kecil? Halo.
2: Enggak kan?
1: Kok jadi pada kecil
0: ya? Kok jadi pada kecil ya? Oke. Kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung ruang dengan Senada.
3: Rindu, ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
1: Iya.
0: Mm-hmm.
3: Aidin, maaf lahir dan batin dulu ya, Mbak Ita.
0: Siap, oke.
3: Senada, selamat malam, assalamualaikum.

0: Kang Teddy, ya.
1: Kang Teddy. Ya.
2: Kang Teddy sama Kang Erwin.
0: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak?
1: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama-sama
0: iya,
1: Akang.
0: Sama-sama Akang,
2: ya, siap.
0: Gak bingung.
1: Terus sama KDM gitu ya.
0: Iya.
1: Aduh, ya Allah, ya Robi, bener Mbak Ita, Yudi Ismail, dan Erwin, dan Kang Teddy. Iya. Lagu meresap ke hati.
0: Betul
1: sampai
0: sekali.
1: Keluar air mata, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Apalagi alhamdulillah ya, yang sudah pernah ke sana menginjakan kaki.
0: Betul
1: ke Baitullah.
0: Betul sekali, Teh.
2: Oke.
0: Okay. Oh, ya, kangen balik lagi.
1: Jadi kangen, rindu Baitullah.
0: Betul, betul.
1: Ya, rindu ya. Sekali, betul. Kang Teddy dan Kang Erwin, pertanyaannya seputaran udah berapa atau ya label ya, bicara label ya, bicara
2: okay.
1: Label apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
2: Oke.
1: Okay. Yang kedua, bagaimana dengan tadi ada kisah yang enggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya. Rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, betul.
1: Untuk saat ini, sampai saat ini royalti bagaimana?
2: Siap.
1: Itu aja Kang Teddy, okay. Dan Kang Erwin terus berkarya tuh, aduh, Masya Allah, tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
0: Boleh, silakan Teteh.
2: Tiga.
1: Yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Dan terus tadi mau menyapa Minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh, ya. Yang menyapa Teteh ini dibalas sekarang ya, Icut ya, selamat
2: siap.
1: Malam dari Teteh cukup dulu, Yudi.
2: Oke, okay, terima kasih.
0: Siap Teteh, atur nuhun.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
0: Kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati.
2: Ada Ibu Fatmawati, selamat malam.
0: Fatmawati.
2: Apa kabar, Jo?
3: Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ita cantik, apa kabar?
0: Alhamdulillah.
3: Mas Yudi, aman?
2: Aman dong.
0: Aman dong.
2: Aman dong.
3: Aman dong.
0: Penjaganya banyak.
3: Mbak Ita,
0: ya.
3: Mas Yudi kok nggak ajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
2: Kok tahu?
0: Nggak tahu ini. Iya nih, lain kali ya Bu Fatmawati, kita ajak Bu Fatmawati.
2: Silakan.
3: Iya.
2: Bu Fat.
3: Lalu, aduh, di apa dikasih-kasih lihat apa itu tiketnya?
2: Oh, ya. Siap.
0: Silakan dengan senada ya Bu Fatmawati. Tentang
3: okay. Tamu
0: malam ini.
3: Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
0: Mas Erwin ya.
2: Betul.
3: Iya, Mas Erwin.
4: Waalaikumsalam.
3: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
0: Iya.
3: Aduh bangga pun apa sampai apa? Baita ingat aduh
0: iya.
3: Gimana ya kalau
0: sampai meresap ke dalam hati Bu, aduh,
3: keluarga pergi ke Baitullah ya.
0: Betul.
4: Masyaallah.
3: Mudah-mudahan.
2: Amin.
3: Pertanyaan saya gini, Mas. Selain penyanyi atau pencipta lagu, adakah aktivitas lain?
2: Siap.
0: Oh, kegiatan lain ya, di luar musik.
3: Ya.
0: Baik, nanti dijawab.
3: Mbak Ita, salam-salam dong.
2: Silakan.
0: Bu Fatmawati.
3: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado, ada Bang Leman, ada Ayu di Ambon, apa kabar?
2: Siap.
3: Ada Om Ana juga.
2: Oke.
3: Okay. Mas Yudi, makasih.
2: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
0: Ada
2: Ayu.
0: Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan.
0: Siap Ayu.
5: Ya. Ya, saya akan langsung ke nasib Senada ya.
0: Iya.
5: Iya. Banyak yang kenal sama Senada nasib ya, karena emang lagu-lagunya yang
0: langsung kenceng.
5: menyejukkan ya lagu-lagu RRI ya. Seperti yang tadi sudah diputar juga sama RRI Pusat RRI Jakarta. Saya tanya sama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
4: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
0: Iya.
5: Iya, kebetulan kalau untuk di Maluku sendiri.
4: Ternate waktu itu.
0: Oh, ke Ternate, pernah
5: itu Maluku Utara. Ya. Jadi Maluku Kota Ambon. Kebetulan kalau di Maluku dia juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya. Okay. Seperti laski gitu dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang tadi sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Berita Pertama Sari ya dengan
0: kemarin terbaru Ramadan. Iya.
5: Iya. Itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya bermonitor nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
2: siap belum nanti diceritain ya.
5: Iya deh ya. Siap. Dan sukses selalu buat grup Nada Nasyid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya,
0: menyentuh
5: kita,
0: hati.
5: Mengingat kita untuk selalu bersolawat dan mengingat
0: Allah Taala.
2: Amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
0: Sama-sama, Ayu.
5: Kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah berkorban mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membalas salam dari Bu.
2: Boleh tiga dan cepat ya. Ditungguin ya, soalnya.
5: Saya juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan Pro Satria di seluruh Indonesia.
2: Siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
0: Selamat malam
2: dengan
0: Bang Leman.
6: Assalamualaikum. Selamat malam Mas Widi, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
6: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa ini malam Mas Yudi.
2: Oke, silakan langsung dengan senada.
0: Iya Bang Leman.
6: Iya senada dengan Bang Kang siapa?
0: Kang Teddy
2: Kang
0: dan
2: Mas Erwin.
6: Mas Erwin. Ya, saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses sajalah untuk keduanya gitu, Bang Mas Yudi. Gitu.
2: Siap.
6: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Salam Mas Yudi. Ya,
2: silakan.
0: Bang Leman.
6: Jadi untuk Bung Benijo, Manado, Bupat Mawati, Manado, Utama Genda di Bandoso, untuk DPD Solok, dan semuanya tanpa ketua dari Lampung, Kota Agung, Tangerang, Lampung, Mas Yudi.
2: Siap.
6: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat, minal aidin, wal faidin, Idul Adha, Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Terima kasih, Bang Leman.
6: Makasih, selamat malam, wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan berikutnya kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ibu Tiara, selamat malam Ibu Tiara.
7: Selamat malam Bang Yudi bersama Ita Purnambali, Ita Purnamasari, Junar Aidin Alpaizin.
0: Sama-sama.
2: Silakan Ibu Tiara dengan senada.
7: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tuang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
2: Siap.
7: Tang Senada. Pertanyaan saya, terus apa namanya? Menciptakan lagu-lagu religi apa berlanjut atau ada apa namanya tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain, Bang?
2: Oke.
7: Okay. Itu aja pertanyaan saya.
2: Siap.
7: Makasih.
2: Okay. Sama-sama. Silakan Bu Tiara.
7: Iya. Salam-salamnya buat Ibu Pari dari Sulawesi Tengah dan di Palu. Ya, ada Bang Benijo di Manado. Selamat malam. Minal aidin wal faidin.
0: Sama-sama.
7: Terus ada Abang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada
2: cukup
7: Ali.
2: Tiga aja Bu ya Bu.
7: Oke, makasih.
2: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok yang lain. Oke, Kang Teddy dan
0: Mas Erwin,
2: kita jawab satu-satu ya. Dari Tedinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
4: Kita udah beberapa label.
0: Udah berapa kali ya Kang?
4: Banyak.
0: Di antaranya Blackboard.
4: Jadi kita memang nggak ke satu label karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
0: Ya, win-win solution.
4: Win-win solution.
2: Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana, amankah buat Senada?
4: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya, royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya. Okay. Nah, dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
2: Oh, oke. Okay.
4: Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dijadikan dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya itu kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekam, mungkin Mbak Ita tahu nih.
0: Apa tuh?
4: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
0: Oh iya, itu keren banget. Apa namanya?
4: Saya lupa itu.
0: Nah, itu aku namanya juga lupa. Iya,
2: di Malaysia.
0: Iya, iya. Malaysia.
2: Oh, oke. Okay. Siap.
0: Luar biasa.
4: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita kita rekaman di sana tahun 2006 kalau salah ya. Dan akhirnya 2011-2012 lah gitu. Nah, itu royalti dibayarkan.
2: Waduh.
4: Masa 2000 dan itu lumayan sih bayaran.
2: Aman lah ya pokoknya aman kalau masalah ya. Royalti ya.
0: Aman lah
2: ya. Kita ke
4: oke. Okay. Lagi nunggu lagi nih.
2: Lagi nunggu lagi ya.
4: Kan Baita kemarin tadi cerita ya. Neo Solo kita yang bahasa Mandarin itu kan viral ya.
0: Iya, viral nah, banget.
4: Itu ternyata ada IPG juga tuh, ada reaksinya itu kan lagi usahakan.
0: Oh. Bagi-bagi dong yang diajari, yang di
4: rumah. Boleh, sama traktir di Baita.
0: Siap. Siap, Kang.
2: Kita ke penelpon berikut ini, kok dari tidak ada namanya ya.
0: Jakarta.
2: Dari selamat Jakarta, ayo selamat malam.
8: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan Senada ya, bintang Pak.
0: Kita malam ini dengan Senada, silakan, Pak.
8: Wow, Senada, saya ngefans banget. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman dan juga tim di RRI.
2: Terima kasih.
8: Saya dari Bintaro nih, fans.
2: Oh, fans ya. Dari Bintaro, oke.
8: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasyid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi yang luar biasa, Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
0: Betul sekali.
8: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat, bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia. Menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
0: Iqbal.
8: Selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
2: Pak, lagu yang paling disuka dari Senada apa?
8: Yang paling disuka?
0: Iya.
2: Kenapa?
8: Oh, banyak. Jagalah hati.
2: Oke.
8: Terus demi matahari.
0: Wih, mantap.
2: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada?
8: Kicau suara burungnya.
2: Pagi Ramadan.
8: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia dan saya bangga terhadap mereka, bahkan dikenal di Thailand, di
0: Malaysia,
8: Malaysia,
0: Brunei,
8: Singapura, Darussalam.
2: Ya. Oke. Okay.
8: Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
2: Ya. Oh gitu. Mau ke London.
0: Tahu banyak loh.
2: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada nggak sih?
0: Langsung nggak?
2: Katanya ngefans.
8: Ya sering juga sih ketemu, sering banget.
2: Gitu. Sering banget ya?
0: Sering banget.
8: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh, makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
2: Perutnya. Kau tahu kalau doyan kuliner berarti tahu makanan favorit mereka dong.
0: Perutnya maju-maju.
8: Ya tahu itu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Situar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu,
2: Mas Iqbal. Okay.
8: Hati-hati Bal ya, itu ya kolesterol.
0: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu gak sih Pak buat mereka?
4: Pernah dong.
8: Ya adalah sedikit-sedikit, bantu-bantu.
0: Dan kemarin lagu terbarunya dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwi Ki Darmawan dan Teddy Senada.
2: Oh begitu, jadi ini Pak Dwi Ki Darmawan.
8: Iya, saya anggota Senada yang ketujuh.
2: Anggota Senada yang ketujuh.
8: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa solid.
4: Terima kasih Kak Dwi Ki.
8: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya untuk Indonesia ya, melalui musik.
2: Kak Dwi Ki gak mau nyanyi bareng sama Senada next time gitu? Tampil di lagunya Senada.
8: Saya piano aja, kalau nyanyi saya itu Iksan udah ngatur suara jadi fals nanti.
0: Makasih loh.
2: Sehat-sehat Pak Dwi Ki.
0: Sehat terus Pak Dwi Ki, nanti sampai jumpa di rumah
2: semua.
0: Ya.
2: Siap.
4: Selalu Mas Dwi Ki. Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Selamat melanjutkan aktivitas.
8: Makasih.
2: Assalamualaikum.
0: Salam.
2: Wah ini Pak Dwi Ki.
0: Luar biasa.
4: Saya boleh bicara tentang sedikit gak tentang
0: boleh
2: silakan.
0: Boleh.
4: Ini benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya. Waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
0: Iya.
4: Tradisional banget. Kita ingat banget rekaman di tim waktu itu. Taman Ismail Marzuki. Itu kalau salah ulang dari awal. Ulang dari awal.
0: Kalau sekarang kan. Kalau dulu emang gitu.
4: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Duki.
0: Ketemu dengan Mas Duki.
4: Itu orang profesional di bidang musik yang pertama kali mendukung Senada.
0: Betul.
4: Pertama kali dia orang.
0: Ya.
4: Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
0: Parabi. Wah, luar biasa ya, Parabi.
4: 3 bulan itu kita latihan vokal.
0: Iya, latihan vokal betul.
4: Mau enggak mau harus gitu ya, karena dari sisi profesional Mas Yuki melihat Senada lama-lama awalnya kan kita penyanyi masjid, musala gitu ya.
2: Okay.
4: Gitu. Begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional sama kayak Baita gitu kan. Nah, Mas Dugi tuh punya inisiatif, kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh enggak cukup gitu.
0: Betul,
4: oh, itu juga sih gitu. Betul. Terus gimana? Ya udah enggak apa-apa. Kasih beasiswa.
0: Iya.
4: Guru vokalnya sama saya ingat itu tuh ada Mbak Anika Tamso.
0: Anika Tamsi.
4: MC, sorry, Mbak siapa tuh yang apa, yang jazz itu?
0: Oti Jamalus.
4: Oti Jamalus.
0: Yeah.
4: Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Mm-hmm. Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kak Teddy sama Mas Iksan tuh.
0: Iya. Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
4: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh di situ kita disupport sama Mas Yuki, gimana apa pola vokal segala macam gitu. Kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana menjadi yang benar gitu, bahkan pas dia Rahmat dan segala macam. Nah, nggak cuma di situ, kemudian kita ada beberapa project. Mas Yuki bikinin lagu ya, ingat banget waktu itu ada project dari Pak Akito Abimanyu. Beliau punya lagu, lagunya dibuatin musiknya sama Mas Yuki, dinyanyikan oleh
0: Senada. Yang demi masa bukan Mas? Demi masa.
4: Bukan. Oh, ada bukan? Itu. Nah, itu lagunya, lagu itu juga tuh tentang apa? Tapi tentang Haji juga tuh. Ada dua kalau nggak salah. Nah, terakhir lagunya beliau dari apa Pak Gito itu zamannya COVID tuh. Bahasa kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu ya. Bekerja keras untuk menangani COVID waktu itu. Nah, itu kita buatin lagunya juga. Nah, alhamdulillah tuh ya, sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Biki sampai terakhir kita di lagu Tobat ya, Mbak Ita ya.
0: Tobat yang kemarin rilis bulan juga, Ramadan.
4: Nyanyi bareng di dapat dua apa.
0: Iya, betul.
2: Baik.
4: Keren banget alhamdulillah
0: tuh. Alhamdulillah ya.
2: Ini masih ada beberapa pertanyaan, kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas kegiatan atau kegiatan musik, ya. Kegiatan di lainnya di luar musik?
4: Ya, Kang Teddy itu dia seorang pemain film.
0: Oh iya, aktor. Ya, dan ini dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan yang Dilan, sangat Kang viral Teddy. Itu.
4: Beliau juga bikin beberapa apa film.
0: Film pendek, film pendek ya. Film pendek. Yang terbaru judulnya apa, Kang Teddy?
4: Yang terbaru itu ini nggak apa-apa ya saya sebutin ya.
0: Mimpi kecil buat, untuk berkurban ya, untuk
4: betul,
0: ya
4: betul
0: untuk
4: sekali. Mimpi kecil untuk berkurban.
0: Project Idul Adha ya.
4: Itu yang sederakan. Ada juga film layar lebar yang dia di. Terus ada Mas Iqbal kerja di apa PP di
0: apa, di bank di, ya sebuah bank.
4: Ah ya, sebuah bank. Lukman beliau wira swasta, kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan, dia guru vokal,
0: iya, guru vokal
4: musik, dan saya sendiri Mas sebagai corporate trainer.
2: Waduh, siap.
0: Aduh, personilnya senada luar biasa.
2: Kemudian ada Ayu di Maluku tadi, cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
0: Mas Erwin.
4: Itu Kang Teddy ini.
0: Iya.
4: Ini lagu saya enggak tahu syairnya. Oh, tadi. Oh,
0: iya, jadi gini Mas Erwin, itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, betul. Jadi itu kan lagu memang senada udah pernah bawain. Versi betul. Senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin, aku bilang sama Kang Teddy, yuk Kang, buat apa untuk mengingat kembali kita kolaps yuk di lagu Taubat. Kebetulan kan ciptaan Mas Duki sama Mas Teddy. Hayu, ya udah jadilah
2: ya kan.
0: Pas kita kembali ke Jakarta langsung rekaman, langsung bikin video klip. Okay, akhirnya siap. Rilis pas Ramadan kemarin.
2: Begitu ceritanya ya.
0: Iya, ceritanya begitu.
2: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
0: Dari album pertama sampai sekarang, Kang?
4: Kalau album tuh kita ada sekitar 17-an.
2: 17 ya?
4: 17-an. Kalau satu album aja ada
2: 10?
4: 7-8 ya tinggal dikali aja tuh.
2: Ah, oke.
4: Okay. Ada sekitar 7-8
2: kali 17 ya.
4: 80-an lah, iya.
2: Oh siap. Baiklah kalau begitu.
4: Belum single ya, single juga kan.
2: Single juga banyak ya.
0: Pastinya banyak lah.
4: Kita nggak kuat. Dia sekitar nggak sampai 100 sih, tapi adalah
0: puluhan ya kan, pastinya puluhan.
4: Puluhan.
2: Oke, okay. Kang, kita nanti lanjutin lagi. Kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat dan Taubat. Untuk kalian sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499 atau
0: WhatsApp di 0811797279712. Ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Oke, halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigo, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga
1: Yogyakarta.
0: Kang Teddy mana ini? Mas Erwin. Mas kita Erwin. Terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Selamat malam, Abang Yudi ganteng.
0: Oh iya.
2: Cantik.
0: Silakan langsung ya.
1: Selamat malam, Bidan Luis.
0: Udah malam soalnya Bidan Luis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota.
0: Loh, kok nyanyi?

0: Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton atau dua-duanya?
1: Nanti siap, akan dijawab ya Bidan Luis.
0: Ya. Siap masuk album keberapa dia? Salamnya ada tiga. Nanti Kak Yudi bilang kalau maaf.
2: Iya dong.
1: Silakan Bidan Luis. Bang.
0: Salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Terutama Hai Jakarta.
2: Siap Bidan Luis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin. Selamat malam. Oke. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo,
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi. Suaranya kurang keras, Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
1: Ya,
2: halo.
3: Bang. Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya, silakan, Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, padahal saya bilangnya tentang lagu-lagu religi, ya. Apalagi ada Opik gitu ya, dengan sering apa duetnya gitu, La Ilaha Illallah, gitu juga teman sejati gitu ya. Halo, Bang.
1: Pertanyaannya Teddy, bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk Senada?
3: Ya sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, melalui The New Music and Video di kanal YouTube-nya ya, Taubat Official gitu ya.
1: Iya Bang.
3: Nah itu aja dari saya Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Oke, Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya. Teman sejati dari
1: Teman sejati.
3: Senada ya.
2: Oh, oke, okay. Siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Luis teman Tiara di Kendari.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Govinda.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam, tabik pun. Assalamualaikum, Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Ya, pertanyaan cuma simpel aja. Saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
2: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala karirnya gitu aja.
1: Amin.
2: Doalah ya.
4: Ya, penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Waikanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
2: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan orang Bali.
2: Oh, baik.
1: Okay,
2: terima kasih.
1: Govinda, terima kasih.
4: Terima kasih kembali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan ini pertanyaan dari Bidan Luis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Luis, lagu
1: lagu Senada apa? Yang mana ya? Yang judulnya apa?
2: Mas antara Erwin? Apa antara Mekah dan Madinah ya?
1: Halo Mas.
5: Iya, antara Madinah.
2: Iya, oke. Okay. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
1: Mungkin harmonisasinya itu lo.
5: Kan kita nih duet vokal ada dua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
2: Oke.
5: Okay. Nah, itu kebetulan dua-duanya tenor.
2: Tenor ya.
5: Nah, nanti saya yang sama saya sebenarnya ya di Senada tuh yang bariton cuma saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela. Jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
1: Jenis suara betul.
2: Nah, oke.
5: Okay. Jadi di Senada itu ada Kang Ikang, Teddy, Iqbal sama Kak Mas Lupan tuh dia di tenor. Saya di bariton. Iksan di bass.
1: Oh,
2: siap ya. Kalau begitu.
1: Semuanya merupakan perpaduan.
2: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
5: Keberapa ya, Kang Teddy? Itu judulnya, judul albumnya Di Pintu Langit.
2: Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit.
2: Oh, oke.
5: Okay. Aduh, judulnya. Kalau salah tahun 2006 ya. Itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kamu itu kita berangkat haji.
2: Oh, siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu, saya Jagat
1: Muhammad dari situ Bondo, Jawa Timur, ingin bertanya sejak kapan kumpulan nasyid senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan Brothers dan Hijaz. Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
2: Ditunggu nanti di udah disiapin ya. Nah, silakan.
5: Itu kita kolaborasi dengan teman-teman brothers dari Malaysia.
1: Malaysia ya.
5: Artinya Teman Sejati itu di album Mio Solawat itu. Jadi kita berkolaborasi dan ada karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Ya. Nah, kita dibuatkan video klipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma suaranya aja. Itu kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama
1: Rehan. Sering ya, sama Rehan juga ya.
5: Rehan sering.
2: Oke. Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya, ini ada Zul di Bau-Bau.
1: Di Bau-Bau Zul, Bang Zul.
2: Senang sekali dengan grup musik senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zain dan Ineng
1: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
2: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada. Betul. Kita dari tadi gak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar,
1: para penelpon.
2: Sekarang kita pengen nanya. Nah, ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Solawat
1: yang viral di medsos.
2: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Gimana? Silakan.
5: Kang Teddy.
1: Mangga, Kang.
2: Loh, ya. Kang Teddy suaranya enggak ada lagi nih. Kenapa begitu, Kang Teddy?
1: Kang Teddy suaranya enggak ada.
2: Soalnya Kang Teddy hilang lagi.
1: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya
5: gini. Ya so, coba kamu boleh mungkin. Ini ya, saya boleh wakili. Mm-mm. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi, terutama part Neo Solawat yang Mandarinnya gitu. Mm-mm. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah. Karena bertepatan dengan Gongsi Pacai dengan maksudnya bulan suci Ramadan.
1: Iya.
2: Oke.
5: Okay. Gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh.
1: Iya.
5: Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa, kita dipanggil sama Pemprov DKI.
1: Oh iya.
5: Untuk nyanyi lagu itu.
2: Gitu, oh.
5: Di DKI. Dinyanyiin gitu.
1: Wah,
5: live ya, seneng banget gitu ya. Dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya.
1: Gen Z
5: gitu ya, mereka mengenal kembali. Oh ada loh solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Ternyata seneng banget. Betul. Karena sesuai dengan moto kita, sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya, harusnya memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah ya. Ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lainnya sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan Rasulullah.
1: Iya.
2: Siap. Oke, masuk. Masuk ya, Kang Teddy.
1: Ya Kang Teddy. Ya, mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
6: Iya. Karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu senada ya, biasalah.
1: Ya.
6: Oh nggak tahu. Taunya setelah itu viral baru. Oh ini kan nyanyi lagu Solawat Cina.
1: Iya.
6: Solawat Cina. Kan nyanyi solawat Cina ya, kamu yang nyanyi solawat Cina ya. Sampai anak kecil tuh diminta, Kang Teddy tolong dong buat anak kecilnya gitu nyanyi ya Allah kewoman tian sebelum dia gitu. Oh iya ini gitu.
1: Luar biasa.
2: Begitu ternyata.
1: Mantap, oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih, Senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus, hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
2: Gimana-gimana tuh?
1: Memperkenalkan musik nasyid.
5: Tantangannya sebetulnya, sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
2: Gitu ya.
1: Iya, hampir semua ya.
5: Tantangannya adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya
1: Ramadan. Tidak hanya pas Ramadan aja. Iya, betul.
5: Iya. Senada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
2: Gitu ya.
1: Puasanya 11 bulan.
2: Ya ya ya ya ya ya. Ya. Maksudnya begitu. Pengennya.
5: Pengennya 12 bulan buka terus.
1: Iya gitu ya, benar Kang. Nah, itu makanya itu kan menjadi tantangan musikolog besar buat Senada, betul.
2: Oh.
5: Iya. Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih. Di Januari 2006 ya, di awal tahun ini kita ini dapat berkah lagu kita Jagalah Hati itu dipakai untuk
1: iklan.
5: Campaign iklan.
1: Iya loh, di Thailand loh, mereka syuting di Thailand loh, luar biasa.
5: Itu alhamdulillah tuh syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
2: Oke.
5: Kita apa syuting di sana, kita di episode lah, alhamdulillah itu ya. Dan sejak dengan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
1: kan sampai ke Thailand juga.
2: Kang Teddy.
5: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser nasyid nostalgia.
1: Di mana Kang?
5: Di Menara Kuningan. Kita di depan, di seberang pasar festival, Menara Kuningan, bersama dengan nasyid yang lain, di antaranya Soter Harokah, The Vicar, sama Senada.
1: Woi, mantap, 2 Agustus ya. Wah.
2: Nonton kita ya.
1: Nonton kita pastinya, dan nonton juga dong. Pendengar lainnya ya, yang
2: dong.
1: Ada di Jabodetabek.
5: Kita cari dana buat Palestina juga.
1: Luar biasa.
2: Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya Kang ya. Buat ngomongin yang konser itu.
5: Iya dong. Boleh dong.
2: Ya sudah. Kita break lagi, kita dengerin karena tadi banyak yang request teman sehat sejati ya.
1: Teman sejati.
2: Kita dengerin ya.
5: Ada yang baru dong, Min, teman sejati.
3: Itu udah yang baru.
2: Ini enggak tahu ini di yang baru apa yang lama nih. Ya udah. Pokoknya kita dengerin ya.
1: Kita dengerin aja deh.
2: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi.
2: Rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari, dan senada Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung. Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita aja
1: dari
0: ngobrol
1: ya.
0: Bondowoso, Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra, pertanyaannya langsung dengan senada.
1: Ya. Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa Mas?
0: Kang Teddy dari senada,
1: nasyid.
2: Oh, salam kenal.
0: Ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman yang di studio.
0: Mbak Ita tuh sih.
2: Ya, gitu aja Mbak.
1: Oke Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insya Allah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan untuk siang hari malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin,
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo Kang. Loh kok
0: Kang Teddy suaranya hilang-hilang mulu ya.
1: Aduh, kok hilang terus.
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke.
0: Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke, alhamdulillah ya dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan kita konsisten dan ya, kami semua berharap ya bahwa apa yang kami bawakan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan, khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audiens, dan mereka yang selalu support dengan rawat nasyid, mudah-mudahan selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh iya. Adalah sekarang ya ada ya.
0: Ada.
1: Yang
4: ya kepada para pendengar RRI. Banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya, siap. Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dalam. Karena gini loh, lagu-lagu religi itu ya. Untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka gitu ya. Iya, ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk yang dewasa itu untuk mengingatkan kembali
1: kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Gitu aja lewat lagunya. Demikian ya.
0: Oke.
1: Okay. Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain taubat kemarin?
4: Insya Allah kan kita berkarya terus. Kita baikkan juga.
1: Mantap.
0: Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin senada junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya senada kids.
0: Namanya. Senada kids. Oke. Okay.
3: Ada itu, tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sekarang udah pada besar gitu.
1: Oh iya.
4: Udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga senada ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
1: Iya.
4: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya gitu. Lukman ada.
1: Oh, anaknya Lukman ya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasyidsenada
1: @nasyid
3: ada dua.
0: Oh, nasyid senada ya? Dan senada nasyid.
1: Oke.
0: Kang Teddy, ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya mohon kepada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Iya, boleh. Yuk rame-rame kita follow akun Senada Nasir.
0: Erwin Senada. Siap.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
0: Senada ya. Siap. Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
1: terima kasih banyak.
0: Sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas jumpa Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 masa. Bulan ya, sepanjang 12 terus bulan. Bergema.
1: Ya, amin.
3: Amin.
0: Amin. Amin. Baik kalau begitu.
1: Enggak berasa. Hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak ya. Salam buat teman-teman dan keluarga sebesar
0: Senada. Oke, siap kalau begitu. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Salam ringan, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini ya. Saya Yudi Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Tapurnamasari dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Serta dari Senada.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam pendengar pun dimanapun anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran untuk anda pada hari ini, Rabu tanggal 27 Mei 2026, dengan satu harapan besok pada jam 4 lebih 55 menit waktu Indonesia bagian timur, kami akan kembali bersama anda melalui pemancar FM 94.3 MHz. Dari studio kami yang bertugas, saya Dedi dan Bung Adit yang bertugas di malam hari ini, beserta kru yang bertugas, kami sampaikan selamat malam dan selamat beristirahat. Dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 1 Manokwari.

Selamat pagi saudara senusantara dimanapun Anda berada. Inilah program Masa atau Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi, mengantarkan acara siaran untuk Anda pada hari ini, Kamis 28 Mei 2026, melalui pemancar FM 94.3 MHz. Selamat mengikuti acara siaran kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Lintas Manokwari Pagi untuk edisi hari ini bersama saya Angel Boy Mau dan Bung Noah Kapitarau. Baik pendengar, mengawali perjumpaan kita di hari ke-28 ya, di bulan kelima, tentunya di tahun 2026, kami mengajak Anda atau kami akan menemani pagi Anda dengan rangkaian lagu-lagu Katolik ke ruang dengar Anda. Selamat pagi, terima kasih Anda sudah bersama kami ya di pagi ini di Pro 1 RRI Manokwari.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat pagi saudara, Warta Berita selengkapnya bersama saya Angel Boymau. Ribuan umat muslim di Kabupaten Manokwari membadati lapangan Borarsi dalam pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi pada Rabu pagi 27 Mei 2026. Dalam khutbahnya, Khatib Ustadz Kiai Abdurrahman mengajak jamaah untuk tetap percaya kepada Allah di tengah berbagai ujian kehidupan. Ustadz Kiai Abdurrahman mencontohkan kisah Nabi Ibrahim alaihi wasallam yang diuji dengan berbagai cobaan, mulai dari diusir, dibakar hidup-hidup hingga harus merelakan putranya Nabi Ismail demi menjalankan perintah Allah. Menurutnya kehidupan para nabi juga dipenuhi air mata dan ujian, sehingga manusia tidak sepatutnya berputus asa ketika menghadapi kesulitan hidup. Dalam khutbahnya ia mengingatkan bahwa Allah tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah, namun Allah menjanjikan kemudahan bersama kesulitan. Ia menegaskan bahwa di saat manusia merasa sendiri dan terpuruk, rahmat Allah sesungguhnya tetap hadir menyertai kehidupan hambanya.
2: Allah tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tetapi Allah menjanjikan bahwa tidak ada kesulitan yang abadi, tidak ada kesusahan yang tidak berkesudahan. Allah menjanjikan wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan coba kita perhatikan baik-baik, Allah tidak mengatakan setelah kesulitan, tetapi Allah bilang bersama kesulitan. Artinya, di saat kita menangis, di saat air mata jatuh, sebenarnya rahmat Allah sedang bekerja. Di saat kita merasa sendiri, sebenarnya Allah sedang menetap kita dengan kasih sayangnya.
1: Selain itu, Khatib juga menyoroti kondisi kehidupan modern saat ini yang dinilai semakin jauh dari ketenangan batin. Menurutnya, kemajuan teknologi dan kemewahan dunia tidak selalu menghadirkan kebahagiaan karena banyak manusia kehilangan rasa syukur dan kedekatan dengan Allah. Ia pun mengajak jamaah untuk memperbanyak zikir dan mendekatkan diri kepada Allah agar hati menjadi tenang. Menurut khutbahnya, Ustadz Kiai Abdurrahman menegaskan bahwa Idul Adha mengajarkan keikhlasan dan kepasrahan kepada Allah. Ia mengingatkan jamaah bahwa kehilangan harta pekerjaan maupun orang tercinta bukanlah akhir dari segalanya selama manusia tidak kehilangan iman dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Ali Baham Temongmere mengajak umat Islam menjadikan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sebagai sarana memperkuat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menumbuhkan semangat kepedulian sosial di tengah masyarakat. Hal tersebut disampaikan Ali Baham usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama Wakil Bupati Manokwari Haji Mugiono, tokoh agama, tokoh Islam, dan ratusan jamaah di RTP Borarsi. Menurutnya, Idul Adha bukan hanya perayaan keagamaan yang bersifat spiritual, maksud kami bersifat ritual, tetapi juga mengandung makna pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian terhadap sesama. Ali Baham mengatakan pada momentum yang sama, umat Islam di seluruh dunia juga mengikuti pelaksanaan ibadah haji di tanah suci, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumrah di Muzdalifah sebagai simbol melawan godaan dan kejahatan setan. Yang menilai nilai-nilai tersebut perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap saling membantu dan berbagi kepada masyarakat, salah satunya melalui pembagian hewan kurban.
3: Mari kita maknai Idul Adha ini sebagai ibadah, di mana ibadah ini bersamaan waktunya para jamaah haji kita, haji dan hajah, sedang melaksanakan ibadah setelah kemarin wukuf di Arafah. Hari ini mereka akan menuju ke Muzdalifah dan mereka akan melemparkan jumrah yang sebagai tanda perlawanan terhadap kejahatan, perlawanan kepada perbuatan setan yang terus-menerus akan menggoda manusia. Simbol itu juga ditandai dengan penyembelihan kurban, bahwa kita sebagai perwujudan ketakwaan kepada Tuhan tidak hanya melaksanakan ibadah-ibadah ritual, tetapi wujudnya adalah bagaimana kita memberikan yang terbaik.
1: Ali Baham turut menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah melaksanakan kurban pada Idul Adha tahun ini. Ia berharap pembagian daging kurban dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Ia menambahkan semangat berbagi yang terkandung dalam Idul Adha sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat kesejahteraan dan pemenuhan gizi masyarakat. Di akhir penyampaiannya, Ali Baham mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di Papua Barat, serta mengajak masyarakat meneladani keikhlasan dan ketabahan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sementara itu, Saudara, Panitia Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Manokwari mencatat ratusan hewan kurban terkumpul pada pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Data tersebut disampaikan Haji Muhammad Jamil Manilet sebelum pelaksanaan salat Idul Adha di RTP Borarsi pada Rabu 27 Mei 2026. Muhammad Jamil Manilet mengatakan pengumpulan hewan kurban melalui masjid-masjid

0: dalam kota mencapai 100 ekor, sementara melalui Masjid Luar Pramasi terkumpul 114 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Selain itu, bantuan hewan kurban juga berasal dari instansi, lembaga, dan perorangan. Yang menjelaskan, Bupati Manokwari berkurban sebanyak 92 ekor sapi, sedangkan Gubernur Papua Barat menyerahkan 13 ekor sapi untuk wilayah Papua Barat dan didistribusikan ke Kabupaten Manokwari sebanyak 3 ekor sapi.
1: Melalui masjid dalam kota, jumlah kurban pengumpulan 185 ekor sapi dan 10 ekor kambing. Dan melalui Masjid Luar Pramasi yang terkumpul pengumpulan adalah 114 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Kemudian melalui instansi lembaga ormas, maka dilaporkan Bupati Manokwari berkurban dengan 92 ekor sapi. Gubernur Papua Barat 13 ekor sapi se-Papua Barat dan didistribusikan di Kabupaten Manokwari 3 ekor sapi. Presiden Republik Indonesia 2 ekor sapi dan untuk Kabupaten Manokwari 1 ekor sapi. Sehingga jumlah hewan kurban melalui instansi dan lembaga serta perorangan sebanyak 223 ekor sapi. Rekapitulasi hewan kurban pengumpulan 522 ekor sapi dan 27 ekor sapi. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Selain itu, PHBI Manokwari juga mencatat total populasi hewan kurban yang terkumpul mencapai 522 ekor sapi dan 27 ekor kambing. Muhammad Jamil Manilet berharap seluruh amal ibadah kurban masyarakat dapat diterima Allah Subhanahu wa taala. Ribuan umat muslim di Kabupaten Manokwari memadati ruang terbuka publik RTP Porarsi untuk melaksanakan Salat Idul Adha 1447 Hijriah. Pelaksanaan ibadah berlangsung khidmat dan tertib dengan pengelolaan yang dipercayakan kepada pengurus Masjid Jami Merdeka. Sekretaris DKM Masjid Jami Merdeka, Bahli Gani, mengatakan panitia telah melakukan berbagai persiapan sejak sehari sebelum pelaksanaan. Seluruh tim kerja juga melakukan geladi resik guna memastikan pelaksanaan Salat Idul Adha berjalan lancar.
2: Dan alhamdulillah, kita mengerjakan ini semua berjalan dengan baik. H-1 saya ajak semua tim kerja untuk kita geladi bersih. Jadi apa yang kita kerjakan, yang kita geladi bersih, pada saat hari hanya itu sudah bisa berjalan dengan baik. Untuk panitia, PHBI memberikan tanggung jawab untuk kepada Masjid Jami bertanggung jawab. Kalau yang saya hitung ini untuk putra itu kan ada 38 sap. Dari 38 sap itu terisi 30 sap, 8 sap yang memang kosong. Dan untuk yang putri itu ada 23 sap itu 3 sap yang semuanya terisi kalau putri. Jadi itu dalam satu sap ini ya mungkin bisa jadi ratusan lebih lah, sampai ribuan gitu.
0: Ia menambahkan keberadaan RTP Porarsi sangat membantu pelaksanaan kegiatan keagamaan di Manokwari. Pihaknya pun mengapresiasi pemerintah Kabupaten Manokwari yang telah menyediakan fasilitas tersebut sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan ibadah dan sosial kemasyarakatan.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
0: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Manokwari menemukan indikasi cacing hati pada 2 ekor sapi kurban saat pemeriksaan kesehatan hewan kurban yang dilakukan di Manokwari pada Rabu 27 Mei 2026. Pemeriksaan pertama dilakukan sekitar jam 9.30 waktu Indonesia Timur oleh tim kesehatan hewan di lokasi pemotongan kurban. Dari hasil pemeriksaan organ dalam ditemukan indikasi cacing hati pada bagian hati sapi, sementara organ lain seperti jantung, paru-paru, dan limpa dinyatakan aman untuk dikonsumsi. Kepala Seksi Kesehatan Hewan Kabupaten Manokwari, Johan Regio, mengatakan temuan tersebut menjadi perhatian serius pihaknya agar daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat tetap aman dan sehat. Ia menjelaskan setiap hewan kurban seharusnya telah melewati proses pengobatan dan pemeriksaan kesehatan secara berkala sebelum dilakukan penyembelihan.
4: Ada indikasi di cacing hati di hati. Sedangkan untuk organ lainnya aman seperti jantung, paru, limpa, itu aman. Yang pastinya bahwa setiap sapi kurban yang dikurbankan ini paling tidak harus sudah melewati proses pengobatan seperti itu. Begitu kami sangat berharap juga dari PHBI kemudian dari petugas lapangan untuk masing-masing wilayah yang diambil sapinya harusnya melaporkan kepada pihak yang berwajib seperti petugas peternakan untuk melakukan pengobatan 6 bulan atau 3 bulan sebelum penyembelihan, ya, kegiatan pemotongan hewan kurban ini. Itu pertama, Pak. Terus kemudian tadi yang kedua juga, pemotongan yang kedua seperti yang tadi Pak saksikan juga, kami juga temukan cacing hati pada organ tubuh hati seperti itu. Untuk yang lain aman.
0: Menurut Johan, apabila cacing hati ditemukan menyebar pada seluruh bagian organ hati, maka hati tersebut tidak layak dikonsumsi dan harus dimusnahkan. Namun apabila hanya ditemukan pada sebagian kecil organ, maka bagian yang terinfeksi akan dibuang dan sisanya masih dapat dikonsumsi. Ia menambahkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban dilakukan secara ketat sesuai arahan pemerintah pusat guna memastikan keamanan pangan bagi masyarakat selama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sementara itu, saudara, pemotongan hewan kurban di Masjid At-Taqwa, Kampung Makassar Wosi, Kabupaten Manokwari berlangsung penuh kebersamaan pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tahun ini panitia berhasil menghimpun 12 ekor hewan kurban yang kemudian dibagikan kepada masyarakat, termasuk warga non-muslim di sekitar kompleks masjid. Ketua Panitia Pemotongan Hewan Kurban Masjid At-Taqwa Abdul Rajab Nur mengatakan jumlah hewan kurban yang dipotong terdiri dari 11 ekor sumbangan jamaah dan 1 ekor bantuan dari Bupati Manokwari. Ia menjelaskan daging kurban diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu di wilayah Kampung Makassar dan sekitarnya. Panitia juga turut membagikan daging kurban kepada warga non-muslim sebagai bentuk kebersamaan dan kepedulian sosial. Menurut Abdul Rajab, panitia menyiapkan sekitar 800 kantong daging kurban untuk dibagikan kepada masyarakat. Distribusi dilakukan dengan mengutamakan warga sekitar masjid, sementara sisanya akan dikoordinasikan dengan pengurus masjid lain yang belum terjangkau pembagian kurban.
5: Terkait masalah pembagian ini kita bagikan kepada orang-orang yang tidak mampu, termasuk di Kampung Makassar ada beberapa orang, kemudian juga pada saudara-saudara kita yang non-muslim ada di sekitaran kompleks kita juga bagikan.
6: Kami membungkus sekitar mungkin ada 800-an,
5: 800 kantong.
6: Mungkin kita tambahkan yang dalam kompleks Kampung Makassar dulu. Nanti sisanya atau kita komunikasi dengan teman-teman pengurus masjid yang lain, mana yang belum tercover daripada pembagian. Sesuai dengan tema bahwa makna Idul Adha pada tahun ini, yaitu saling merasakan daripada apa yang dilaksanakan atau pengorbanan yang dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim bersama Nabi Ismail. Yang pertama yaitu kita merasa ikhlas, apa yang kita miliki semua adalah titipan Allah.
0: Ia juga menyampaikan bahwa makna Idul Adha tahun ini adalah saling merasakan dan belajar ikhlas atas setiap titipan yang diberikan Allah. Masjid Al-Hikmah SP3 Distrik Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni menerima sapi bantuan kemasyarakatan dari Presiden Prabowo Subianto dengan berat sapi 839 kg. Selengkapnya laporan Dina Rianti.
7: Wakil Bupati Teluk Bintuni Joko Lingara menyerahkan sapi bantuan kemasyarakatan Presiden Prabowo Subianto kepada warga Muslim Kampung Bumi Saniari SP3 Distrik Manimeri pada Selasa 26 Mei 2026. Penyerahan secara simbolis berlangsung di halaman Masjid Al-Hikmah SP3 dan diterima Kepala Kampung Bumi Saniari Suharto Sangaji bersama pengurus ketakmiran masjid. Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan Teluk Bintuni Arius Wonasoba mengatakan sapi bantuan Presiden merupakan sapi jenis simental jantan dengan berat 839 kg. Sapi tersebut dibeli dari peternak lokal di Teluk Bintuni sebelum diserahkan kepada masyarakat.
8: Sapi kurban yang bantuan dari Presiden Republik Indonesia ada beberapa kriteria yang ditentukan. Dari pusat ditentukan sapi beratnya sekitar 1 ton. Yang kami dari Dinas Pertanian Kabupaten Teluk Bintuni, kami seleksi-seleksi mendapat berat 839, tapi standarnya 800 sampai 1000. Sebelum kami serahkan untuk sapi kurban ini, kami sudah pelihara sekitar, dijaga sekitar 3 bulan.
7: Wakil Bupati Teluk Bintuni Joko Lingara mengatakan bantuan sapi presiden tahun 2026 diberikan kepada Masjid Al-Hikmah SP3 setelah melalui pembahasan bersama Bupati Teluk Bintuni. Sebelumnya pada tahun 2025 bantuan serupa diserahkan kepada Masjid At-Taqwa SP5 Distrik Bintuni Timur.
9: 2025 beliau kasih kita 1 ekor juga. 1 ekor itu kita di SP5. Di tahun ini saya bersama Pak Bupati diskusi-diskusi ini di mana ini kita mau taruh. Pikir, oh bagaimana kalau kita lempar ke SP3 Bumi Saniari, oke sepakat, akhirnya kita taruh di SP3. Mudah-mudahan kita doakan untuk Pak Presiden umur panjang sehat-sehat, sehingga di tahun yang akan datang lagi kita selalu dapat bantuan. Dari Pemda juga ada ya di sini, kita ada kasih juga. Jadi saya bilang ya coba lihat, kita lihat masjid-masjid saja keterwakilan yang ada sehingga semua bisa menyentuh.
7: Sementara itu, Kepala Kampung Bumi Saniari Suharto Sangaji mewakili masyarakat menyampaikan apresiasi atas bantuan hewan kurban dari Presiden, Pemerintah Provinsi Papua Barat, dan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni yang telah diberikan kepada masyarakat Teluk Bintuni.
10: Kami tidak mampu untuk membalas budi baik semua pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Semuanya ini saya atas nama Kepala Kampung dan masyarakat menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membalas budi baik bapak-bapak semuanya.
7: Selain bantuan Presiden, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni juga menyerahkan bantuan 65 ekor sapi kepada seluruh masjid di Teluk Bintuni. Dari Teluk Bintuni, Popo Baradina Rianti, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
11: Terima kasih kepada Bapak Presiden atas bantuan hewan kurban di Kampung Bumi Saniari, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.
3: Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI, Hari Raya Idul Adha menjadi momentum penuh makna bagi umat Islam di seluruh dunia. Di hari yang suci ini, umat diajak untuk meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam dalam menjalankan perintah Allah SWT. Idul Adha bukan hanya tentang penyembelihan hewan kurban, tetapi juga tentang ketulusan hati, pengorbanan, serta kepedulian terhadap sesama manusia. Melalui ibadah kurban, kita belajar bahwa setiap rezeki yang dimiliki juga terdapat hak orang lain di dalamnya. Semangat berbagi mengajarkan kita untuk lebih peduli kepada masyarakat yang membutuhkan, mempererat tali persaudaraan, dan menghadirkan kebahagiaan bersama. Dari pengorbanan lahir keikhlasan, dan dari keikhlasan tumbuh rasa syukur yang membawa kedamaian dalam kehidupan. Di tengah kehidupan yang penuh tantangan, Idul Adha juga mengingatkan pentingnya mengendalikan ego dan hawa nafsu. Manusia seringkali ingin diutamakan dan lebih mementingkan kepentingan pribadi. Namun, melalui makna kurban, kita diajak untuk menjadi pribadi yang lebih rendah hati, tulus membantu sesama, dan mampu menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar. Semoga semangat Idul Adha membawa keberkahan, memperkuat iman, serta menumbuhkan rasa kasih sayang dan kebersamaan di tengah masyarakat. Mari jadikan hari raya ini sebagai momentum memperbaiki diri dan meningkatkan kepedulian sosial demi kehidupan yang lebih damai dan harmonis.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sehat untuk kita sekalian. Nah, saya Abdul Safar Olong, selaku Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kori, mengucapkan selamat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga di dalam momentum ibadah kurban atau ibadah haji ini kita dapat mungkin laksanakan suri teladan dari pengorbanan Nabi Ibrahim bersama keluarganya, yaitu untuk ketakwaan kita, keikhlasan kita, dan saling persaudaraan kita dalam berkorban untuk meningkatkan kita keikhlasan, kesabaran kita sesama manusia. Dan insya Allah semoga di hari raya Idul Adha ini kita selalu mendapatkan perlindungan, petunjuk, dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz Sekimur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Papua Barat, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga semangat berkorban menumbuh ketulusan dan keikhlasan dalam kita sebagaimana kita teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat Hari Raya Idul Adha. Idul Adha mengajarkan bahwa pengorbanan terbesar dalam hidup bukan hanya tentang harta, tetapi juga tentang kemampuan mengalahkan ego dan kepentingan pribadi. Di hari yang penuh berkah ini, mari belajar menjadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih peduli, dan lebih tulus dalam berbagi kepada sesama. Melalui semangat kurban, umat diajak untuk membuka hati dan menumbuhkan rasa empati di tengah kehidupan yang penuh tantangan. Keikhlasan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam menjadi teladan bahwa cinta kepada Tuhan harus diwujudkan melalui ketaatan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap orang lain. Dari situlah Idul Adha menjadi momentum mempererat persatuan dan memperkuat nilai kemanusiaan. Semoga Idul Adha tahun ini membawa kedamaian, keberkahan, dan kebahagiaan bagi kita semua. Mari jadikan hari raya ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, mengurangi sifat egois, dan memperbanyak rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari.

Assalamualaikum, saya pimpinan Basnas Provinsi Papua Barat atas nama Sigi Darmawanto mengucapkan selamat Hari Raya Kurban. Semoga segala upaya Bapak Ibu semua para mudhohi yang telah menyumbangkan hartanya untuk berkorban diridhoi oleh Allah dan mendapat manfaat yang sebesar-besarnya. Amin.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Mansur Sarjana Hukum, selaku Ketua PHPI Kabupaten Manokwari, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga berbahagia semua dan semoga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.

Idul Adha mengajarkan bahwa ketulusan dan kepedulian adalah bagian penting dalam kehidupan. Di momen yang penuh berkah ini, mari bersama-sama menebarkan cinta kasih, saling membantu dan memperkuat persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga setiap amal ibadah dan pengorbanan kita menjadi jalan menuju kebahagiaan dunia dan

0: bersama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyadi Jaya, Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Papua Barat dan juga sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Papua Barat, mengucapkan selamat memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 Miladiah. Semoga di dalam hari raya kita berkurban ini, kita bisa melihat bagaimana keluarga kita yang ingin merasakan rasa kebersamaan dan merasakan pemberian dari saudara-saudara kita yang lain dalam bentuk daging kurban, dan tentu dalam rangka meningkatkan nilai-nilai sosial dan juga meningkatkan gizi masyarakat itu sendiri. Demikian, salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryanto Umuan, Ketua Majelis Didasmen PMF Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Papua Barat. Dengan ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, bertepatan dengan tahun 2026 Masehi. Semoga dengan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban, kita yang mempunyai kelebihan ikhlas membantu sesama kita atau sesama manusia yang membutuhkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa dari Medan Merdeka Barat Padang 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami hadirkan informasi pagi hari ini. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut penjualan hewan ternak untuk kurban meningkat sebanyak 30%. Perumbulok Kalimantan Tengah meminta toko penyalur beras SPHP untuk memeriksa secara rutin kondisi beras saat ini. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama. Suasana Idul Adha 1447 Hijriah di Wisma Indonesia, Paris, Prancis terasa berbeda bagi warga negara Indonesia dan diaspora yang hadir. Sebab dalam Idul Adha kali ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto turut hadir bersama WNI dan diaspora. Kepala negara turut mengikuti salat Idul Adha berjamaah dan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia di sana yang berada di perantauan. Sebab menurut WNI dan diaspora di Prancis, momentum Idul Adha bersama Presiden menjadi sangat spesial dan membanggakan. Sementara Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka melaksanakan salat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta. Rabu 26 Mei 2026, Wapres hadir bersama Ibu Selvi Ananda dan kedua putra-putrinya. Wapres dan keluarga tiba di Masjid Istiqlal sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat dan kedatangan mereka disambut pengurus masjid, para jamaah dan yang telah hadir sejak pagi. Kita ke informasi olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Soehul Fikri sukses melangkah dalam 16 besar Singapore Open 2026 dan mereka menang di babak awal atas Fang Chileng dan Fang Jianli. Unggulan ketiga berhasil meraih kemenangan setelah bermain 3 game dengan skor 15-21, 21-17, 21-15 atas wakil Taiwan. Pemirsa dan pendengar, kita ke informasi pertama. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut pada momen Idul Adha 1447 Hijriah kali ini penjualan hewan ternak untuk kurban meningkat sebanyak 30% jika dibandingkan tahun lalu. Faiz Putra dari Surabaya melaporkan selengkapnya.
1: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut pada momen Idul Adha 1447 Hijriah kali ini penjualan hewan ternak kurban meningkat sebanyak 30% jika dibandingkan dengan tahun 2025. Hal tersebut disampaikan Kofifa usai melaksanakan ibadah sholat id di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Kofifa menjelaskan seperti yang terjadi di sentra peternakan Banjarrejo, Kabupaten Lamongan, yang sudah berhasil menjual sebanyak 260 ekor dari total stok yang dimiliki, yakni 300 ekor pada periode hari Senin 25 Mei 2026 lalu. Yang menambah bahkan dengan adanya peningkatan tersebut, membuktikan bahwa semangat masyarakat Jawa Timur untuk beribadah kurban sangat tinggi dan mampu memajukan kelompok peternak di seluruh Jawa Timur. Terlebih, ia mengapresiasi peningkatan penjualan tersebut juga berkat kesuksesan pengaplikasian sistem penjualan secara digital yang mampu mempermudah teknis penjualan bagi para peternak maupun para pembeli.
2: Yang juga membahagiakan bahwa yang kita kunjungi rata-rata mereka menyampaikan penjualannya jauh lebih signifikan dibanding dengan tahun lalu. Kalau misalnya yang kita kunjungi di Banjarrejo, Lamongan itu mereka punya stok 300 ekor. Pada saat kita ke sana hari Senin yang lalu, itu mereka sudah terjual 260 ekor dan katanya itu sudah meningkat 30% dibanding dengan penjualan di tahun 2025.
1: Sementara Kepala Humas Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Helmi M. Nur, menjelaskan sebanyak 23 sapi dan 49 kambing akan disembelih H+1 Idul Adha dan dibagikan ke masyarakat di Kelurahan Pagesangan dan Gayungan.
3: Kurban sapi dan juga kami di Al-Akbar akan dipotong H+1 tepatnya hari Kamis besok, termasuk kurban Pak Presiden, Gubernur dan sebagainya. Nah, distribusi daging kurbannya itu nanti mengarah ke masyarakat kelurahan di Pagesangan dan juga Gayungan, Menanggal. Itu datanya dikolek dari data Kakin. H hari ini baru akan direkapitulasi, termasuk para lembaga sosial atau yayasan yang mengajukan permohonan ke Al-Akbar.
1: Pihak Masjid Al-Akbar memastikan bahwa pembagian hewan kurban tidak dilakukan di area masjid, namun akan diserahkan langsung kepada masyarakat yang sudah terdata berdasarkan data Gakin atau keluarga miskin, lembaga sosial maupun yayasan. Faiz Putra melaporkan.
0: Pengurus Masjid Jami Baitur Rahman, Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara menerima satu ekor sapi kurban dari Presiden yang diserahkan melalui pemerintah Kota Pontianak. Sapi kurban ini memiliki bobot mencapai 1 ton. Kita simak laporan dari Muhammad Rokib dari Pontianak.
4: Penyaluran hewan kurban dari Presiden itu diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Ketua BKM Masjid Baitur Rahman, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara. Satu ekor sapi kurban Presiden itu memiliki berat mencapai 930 kg dengan jenis sapi limosin. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan penyaluran daging kurban untuk warga yang membutuhkan.
5: Hewan kita ada 23 sapi yang kita sebar di Kota Pontianak, dan ada satu bantuan dari Bapak Presiden, sapi limosin yang kita serahkan kepada Masjid Baitur Rahim Makam Batu Layang.
4: Dipilihnya Masjid Baitur Rahman Batu Layang ini karena selama masjid itu berdiri sejak 1974 belum pernah menerima sapi kurban dari Presiden. Hal tersebut disampaikan oleh Syarif Mansur Harun Al-Qadri selaku Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman Batu Layang. Ia menyampaikan bahwa pihaknya langsung membentuk panitia pelaksana untuk proses penyembelihan hingga pendistribusian kepada warga yang melibatkan Ketua RT dan RW.
6: Jadi waktu itu banyak nih pada ikut wali kota mengenai ini. Pantai mau kali datang dari sapi ini. Dia jelaskan ada gambarnya bentuknya. Jadi kami bentuk panitia. Panitia 20 orang dan sampai ke wali kota. Jadi wali kotanya ada teman saya itu, yang Mejian itu. Jadi yang menyalur ini, jadi panitia itu 20 orang. Jadi orang-orang lain tidak akan mengganggu.
4: Satu di antara warga Batu Layang, Syarif Abdul Qadir Al-Qadri, mengaku senang dipilihnya Masjid Baitur Rahman Batu Layang sebagai pelaksana salah satu sapi kurban Presiden.
7: Dari Presiden itu banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Terus selanjutnya nanti ke depannya, mudah-mudahan yang masjid yang belum mendapatkan bantuan Presiden itu semoga cepat dapat seperti Masjid Baitur Rahman yang ada sekarang ini.
4: Dalam penyaluran daging kurban ini, panitia dan pengurus Masjid Jami Baitur Rahman Batu Layang menggunakan besek dari pemerintah Kota Pontianak untuk mengurangi sampah plastik. Penerapan besek ini juga berlaku bagi seluruh pengurus maupun panitia penyelenggara kurban di Kota Pontianak. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini adalah pemerintah Kabupaten Kediri yang mengajak masyarakat memperkuat kepedulian dan solidaritas sosial pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya laporan dari Anne Kusuma dari Kediri.
1: Pemerintah Kabupaten Kediri mengajak masyarakat memperkuat kepedulian dan solidaritas sosial pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ajakan tersebut disampaikan dalam pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung An-Nur Pare. Pemerintah daerah menilai Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban, namun juga menjadi pengingat pentingnya semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok rentan dan warga kurang mampu. Di kesempatan tersebut, Bupati Kediri Hanidito Himawan Pramana melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Muhammad Solikin menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, terutama warga desil 1 dan juga desil 2. Pemerintah daerah juga mengingatkan panitia kurban agar proses penyembelihan hewan kurban dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan yang berlaku, sehingga pelaksanaan ibadah kurban di momentum Idul Adha ini berjalan lancar dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat.
2: Bagaimana komitmen kita, khususnya pemerintah daerah, tetap peduli dan berbagi khususnya untuk memperkuat layanan dasar bagi kelompok rentan dan berkebutuhan, khususnya untuk desa 1-2. Pemerintah daerah komitmen menjadi prioritas utama. Dan yang kedua, bagi jamaah kita yang melaksanakan ibadah haji, kita berdoa mudah-mudahan semuanya kita kekuatan, kelancaran dan kesehatan, yang harapkan kita bersama dan hasilnya mabrur. Dan yang ketiga, bagi panitia kurban di seluruh pesan melaksanakan sesuai syariat dan ketentuan agama. Tentu mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah bagi semua panitia, khususnya untuk melayani masyarakat yang melakukan kurban.
1: Sementara itu, Ketua Takmir Masjid Agung An-Nur Pare David Fuadi menjelaskan bahwa distribusi daging kurban tahun ini telah dipetakan untuk masyarakat sekitar masjid, sejumlah lembaga, serta warga kurang mampu. Pada Idul Adha tahun ini, Masjid Agung An-Nur Pare menyembelih 6 hewan kurban yang terdiri dari 2 ekor sapi dan 4 ekor kambing.
3: Iya, 2 lembu dan 4 kambing. Yang lembu dari, yang satu dari Mas Bup, dari Mas Bupati Kediri. Kemudian yang satu dari Ibu Khofifah, Gubernur Jawa Timur. Kemudian yang 4 kambing dari masyarakat.
1: Momentum Idul Adha ini diharapkan dapat mempererat kebersamaan masyarakat, sekaligus juga memperkuat semangat berbagi serta kepedulian antar sesama di Kabupaten Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dari Kediri kita ke Palangkaraya, Perumbulok Kalimantan Tengah meminta toko penyalur beras SPHP untuk memeriksa secara rutin kondisi beras apabila kualitasnya menurun dan bisa langsung ditukarkan dengan yang baru di kantor Bulog. Aga Jaya Bijaksana melaporkan dari Palangkaraya.
4: Ya, nah ketika kami telusuri ternyata beras itu memang sudah tersimpan lama di toko itu.
5: Keluhan masyarakat terkait kualitas beras SPHP dinilai kurang layak di Palangkaraya mendapat tanggapan dari Perumbulok Kalimantan Tengah. Pimpinan wilayah Perumbulok Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut penurunan kualitas terjadi karena beras terlalu lama disimpan di tingkat toko. Erwin juga mengakui pihaknya telah menelusuri informasi yang beredar dan menemukan bahwa beras bukan dibeli langsung dari mitra resmi Bulog, melainkan dari toko lain yang menyimpan stok cukup lama sehingga kualitas beras menurun.
4: Konsumen itu membeli di toko, toko itu membeli dari mitra kami. Gitu ya. Nah, ketika kami telusuri ternyata beras itu memang sudah tersimpan lama di toko itu. Sudah hampir sebulan bahkan katanya. Yang namanya beras nih ketika disimpan lebih dari sebulan ataupun sangat lama pasti akan berkurang kualitasnya kan gitu. Nah makanya kami juga alhamdulillah sudah berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Beliau sudah menukar kembali ke tokonya, jadi sudah digantikan dengan yang baru atau dengan yang memang sesuai standar kualitasnya lah gitu ya. Nah ketika memang nanti terjadi lagi seperti itu, kami sudah mengimbau ke toko-toko agar ketika memang stoknya sudah tersimpan lama di toko-toko itu, silakan kembalikan ke kita di toko ya. Jadi anggaplah misalnya sudah 2 minggu itu kan beras tersimpan lama tadi itu pasti akan berkurang kualitasnya.
5: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya, Sucipto, menanggapi kualitas beras dari Bulog. Menurutnya, di era tahun 90-an, para PNS diberi beras milik pemerintah yang akrab disapa beras Dolok ini. Pada era tersebut, ketika masih aktif sebagai abdi negara, lanjut Sucipto, tidak ada masalah terkait rasa dan bentuk dari beras yang diproduksi oleh Bulog untuk para PNS. Itu artinya beras Bulog yang saat ini berubah nama menjadi SPHP tetap memiliki kualitas yang tidak kalah dari beras lainnya di pasaran dan masih diminati oleh masyarakat.
6: Bagus aja kualitasnya, kalau zaman kami itu dibagi tidak ada masalah, bagus. Tahu yang baru-baru ini saya juga, karena kami nggak lagi dapat beras, hanya dapat dengan uang. Jadi kami tidak mengetahui lagi, kalau dengan uang itu kami membeli beras, kami tambah lagi harganya. Karena beras yang dijual di pasaran itu sekarang kan lumayan mahal juga, Pak. Jadi jauh beda gitu,
5: Pak. Pihak Bulog Kalimantan Tengah juga meminta penjual beras SPHP untuk rutin memeriksa kualitas stok sebelum dijual ke masyarakat. Jika kualitas mulai menurun, toko diminta segera mengembalikannya ke gudang Bulog untuk ditukar dengan yang baru. Agajaya Bijaksana melaporkan.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kecerdikan menangkap peluang bisnis yang dikemas dengan inovasi yang unik membuat Tatak mampu mengepakkan sayap sukses lewat usaha sandal custom. Kami hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta bersama Rosihan Anwar.
1: Udah sebelumnya itu memang suka yang kayak jalan-jalan, jadi kayak motoran sama temen jalan-jalan gitu. Terus seringnya itu kalau kita terutama muslim itu kan karena kalau mampir di masjid gak ada sandal wudunya toh. Nah jadi di awal-awal itu memang untuk pengalaman pribadi aku.
2: Berawal dari keresahan sederhana yang ditangkap oleh Fitri Aryani, yaitu sulitnya mencari sandal untuk wudu ketika singgah di masjid atau musola, serta pengalaman kerap tertukarnya sandal yang ia gunakan, membuat Fitri Aryani tergerak untuk membuka usaha yang unik.
1: Dengan teman-teman itu terus punya ide kalau kita jalan-jalan, paling enggak ada yang ditinggalkan pada saat kita wudu, daripada dibawa pulang lagi gitu loh, paling enggak udah ditinggal aja sandalnya.
2: Ya, wanita berusia 46 tahun itu populer sebagai pemilik UMKM pembuatan sandal custom bernama Tatak by Sandal Wudu atau sandalwudu.net.
1: Nah, di awal itu ternyata kalau pakai yang sablon itu nanti luntur, baru dipakai wudu beberapa kali luntur. Oh, jadi aku terus kepikiran kesini-kesini. Kayak jadi kayak bisnis juga ya, karena ternyata teman-teman juga pengen juga sedekah, nggak cuma aku. Jadi awalnya aku cuma pesen paling cuma 1 kodi, 2 kodi gitu, rutin-rutin kepikiran. Oh berarti cari juga yang bisa ngadain, maksudnya pemesanan yang agak banyak, tapi juga dengan proses yang berbeda.
2: Pandemi COVID-19 yang bagi sebagian besar masyarakat menjadi masa suram perekonomian, melahirkan ide dan kreativitas baru dari brand Tatak by Sandal Wudu. Fitri Aryani mencoba memberanikan diri untuk memperluas segmentasi pasar di kala pandemi tengah mengganas.
1: Jadi karena di corona itu juga ngaruh kayak pada saat itu kalau sandal wudhu aja segmennya kan cuma satu. Terus ternyata bencana itu juga ngaruh di bisnis toh pada saat itu. Jadi aku kepikiran yang awalnya sandal wudhu terus custom nama, jadi custom nama nanti segmennya bisa kayak yang ini, contoh itu nanti ke SDIT, perusahaan yang mau branding, jadi nama perusahaannya, jadi branding juga charity, gitu-gitu, jadi sedekah tapi juga nanti nulisin nama, entah nama brand, nama perusahaannya, terus kesini-kesini juga, oh ngerambah juga di oleh-oleh, gitu.
2: Fitri Aryani menjalankan Tatak by Sandal Wudu sebagai usaha keluarga. Bersama sang kakak, Farus Daryadi, dirinya mulai mengembangkan usaha sandal custom tersebut sejak tahun 2019 silam. Menariknya, usaha itu turut terbantu ketika mengikuti program pelatihan Brinkubator yang diadakan oleh Rumah BUMN Yogyakarta.
1: Aku juga dulu kan ikut awal kan, ikut kelasnya di BRI. Jadi kadang yang unik itu bahwa mentornya itu sebenarnya sudah jadi pelangganku. Nanti terus ketemu di kelas itu biasanya kan nanti ada pengenalan toh, produknya apa, ini lah. Lah aku juga udah pake gitu, kadang udah gitu. Seru juga, terus kadang kalau lihat di pengalaman kadang di jalan sandalku dipake. Jadi kadang punya aku, padahal mereka enggak ngerti bahwa itu produk kita. Ya mungkin karena apa sih juga kita belum begitu besar juga toh. Jadi kadang hal-hal sederhana juga kadang udah lebih ngena sih.
2: Selain program Brinkubator yang diinisiasi Bank Rakyat Indonesia, Fitri Aryani juga terbantu kucuran kredit dan berbagai program pendampingan dari bank plat merah tersebut sejak awal merintis usaha.
1: Kalau kur bicara kur nggak bisa dipungkiri tetap ngebantu kita UMK kan. Maksudnya dengan istilahnya keterbatasan modal, terus ada pembiayaan, paling nggak kayak suntikan dana itu nggak bisa dipungkiri bikin kita juga roda ekonominya kan. Muter kan, terus juga keringanan jadi bunganya juga apa sih istilahnya, jangkanya kan juga kita bisa milih entah yang mau 1 tahun, 2 tahun atau berapa tahun gitu.
2: Sementara itu, Farus Daryadi yang memimpin lini produksi sandalwudu.net berujar menjaga kualitas produk menjadi cara utama selain inovasi agar tetap dapat eksis di bisnis alas kaki atau sandal custom.
3: Dan jaga itu produksinya itu. Iya. Jadi biar itu kalau pakai nggak awetnya nggak ya itu kan bagusnya kan biasanya lemnya biar nggak lepas kan gitu jaganya.
2: Pak Rusdaryadi pun tak muluk-muluk. Ia dan keluarganya berharap Tatak Bayi Sandal Wudu terus dapat menunjukkan eksistensinya dan membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar Kampung Danukusuman, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta.
3: Ya, jalannya ya masih jalan terus ini. Jadi ada juga banyaknya kurangnya ada. Ya, itu apa, ya, malunya itu biar ada terus, ya, harapannya itu maju itu.
2: Inovasi pun terus dilakukan kakak beradik Fitri Aryani Farusdaryadi. Salah satunya sejak 2023 silam, sandalwudu.net mulai memproduksi sandal beraksara Jawa sebagai oleh-oleh khas dari Kota Yogyakarta. Pendengar, Tatak Bayi Sandal Wudu yang diambil dari ungkapan bahasa Jawa yaitu tatak, tetek, tutup yang bermakna ketabahan, stabilitas, dan kekuatan telah menjadi inspirasi bagi Fitri Aryani untuk menciptakan produk sandal yang berkarakteristik kuat, stabil, dan tahan lama.
1: Kalau harapannya paling enggak tetaplah lebih berkembang. Berkembang itu berarti juga nanti terkait alatnya juga berkembang.
2: Dari Yogyakarta, Rosyan Anwar, RRI, melaporkan.

Informasi dari Yogyakarta tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun kami pastikan kami akan terus menemani Anda di Indonesia Menyapa Pagi. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar setiap program Masa Satu dimanapun Anda berada. Saat ini sudah pukul 23 menit ya waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami akan kembali menemani suasana pagi Anda dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Namun pendengar, kami mintakan sejenak perhatian Anda untuk mendengarkan informasi ya dari kami. Kami akan melaksanakan siaran langsung peresmian unit sekolah baru SMA Muhammadiyah Conservation di dari Jalan Trikora Arfai 1 melalui RRI Pro 1 Manokwari. Dan pendengar, nanti kita masih celang hubungan kami dengan rekan-rekan yang bertugas di lapangan untuk melaksanakan jalannya siaran langsung peresmian unit sekolah baru SMA Muhammadiyah Conservation. Untuk itu pendengar, tetap setia bersama kami di 94.3 MHz Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum, saya pimpinan Basnas Provinsi Papua Barat atas nama Sigi Darmawanto mengucapkan selamat Hari Raya Kurban. Semoga segala upaya Bapak Ibu semua para mudohi yang telah menyumbangkan hartanya untuk berkorban diridhoi oleh Allah dan mendapat manfaat yang sebesar-besarnya. Amin.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh,

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasi

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting gak bunyi, kan?
3: Setelahnya,

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi

Kami masih menemani Anda di pagi jelang siang Anda ya, dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia. Dan pendengar, seperti yang sudah kami informasikan ya, kami masih menunggu rekan-rekan kami yang bertugas di lapangan untuk melaksanakan siaran langsung peresmian unit sekolah baru SMA Muhammadiyah Conservation di Jalan Trikora Arfai 1. Untuk itu pendengar, tetap setia bersama kami di 94.3 MHz Radio Republik Indonesia.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, Panggung Para Legenda, Piala Dunianya Tokoh.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran Piala Dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko

0: obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
1: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Mendengar setia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di 94.3 MHz Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti siaran langsung peresmian unit sekolah baru SMA Muhammadiyah Conservation di Jalan Trikora Arfai 1. Dan pendengar, informasi dari rekan-rekan kami yang bertugas di lapangan sudah persiapan ya untuk mulainya peresmian gedung sekolah baru SMA Muhammadiyah Conservation. Dan reporter yang bertugas di lapangan dan Litimi dan juga Putra Arianto. Ya pendengar, kita jelang hubungan siaran langsung kami dengan rekan-rekan yang bertugas di lapangan di Jalan Trikora Arfai 1 di SMA Muhammadiyah Conservation dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Mencetak gol di Piala Dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramatis di injury time. Menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik. Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022. Meski Prancis kalah, hat-trick Mbappe membuat dunia terpukau dan langsung tercatat sebagai salah satu performa terbaik sepanjang sejarah. Hat-trick bukan sekedar 3 gol, tetapi simbol dominasi, keberanian, dan momen tak terlupakan. Dan di Piala Dunia FIFA, setiap hat-trick adalah cerita yang akan terus hidup dalam ingatan dunia. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Bener juga ya.

Mendengar pukul 9 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur, kami informasikan ke ruang dengar Anda. Kita akan mengikuti siaran langsung peresmian gedung sekolah SMA Muhammadiyah Conservation. Untuk itu kami tidak dapat mengikuti warta berita sentral dari Pro3 Jakarta. Jika Anda ingin mengikuti warta berita, Anda bisa mendengarkan langsung dari Pro3 Jakarta melalui RRI Digital. Dan pendengar, kami juga mengajak Anda untuk tetap setia bersama kami, karena sesaat lagi kita akan bergabung dengan rekan-rekan yang bertugas di lapangan untuk menyiarkan langsung jalannya peresmian gedung sekolah baru SMA Muhammadiyah Conservation di Jalan Arfai 1.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.